0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: makan. Nak apa cakap je.
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
2: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
2: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
2: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Negeri FM, ingat sampai bila.
5: Ya, baiklah, 8.11 minit pagi sekarang ini. Sudah pun masuk jam yang ketiga untuk Radar Pagi. Terima kasihlah yang mana masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Tak kiralah di mana jua anda berada. Okey ke tidak tu? Dah sarapan ke belum? Ha, kalau belum sarapan, pergilah sarapan dulu kan. Kalau Zoo perut tak kenyang, memang tak gembira. Jadi Zoo harap anda semua ceria je lah pagi ni ya. Kalau rasa lapar, dah rasa sampai nak marah-marah orang tu, lebih baik makanlah dulu. Okey, baik. Ini Zoo nak kongsi dengan anda. Sebab apa, menarik juga dekat Threads ni ada perkongsian lah dari saudara Saiful Abdul Rahman. Dia ada kongsikan berkenaan defrost makanan sejuk beku, terutamanya lauk basah lah, macam ayam ke, ikan ke. Defrost tu nyah beku ataupun cairkan. Kita biasa kan, kalau lauk-lauk yang kita beli kat pasar tu, ikan kau, daging kau, semua kita masuk peti sejuk beku supaya tahan lama kan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Ini yang Zoo nak kongsi kepada belum tahu lagi. Okay. Ini sebenarnya Zoo pun lakukan juga benda ni. Jadi mungkin sama-sama boleh ubahlah selepas ini. Okay, kalau biasanya kalau kita belilah ikan kau, ayam kau, daging kau kan, beli dalam jumlah yang banyak, yalah kan. Kadang beli sampai 4 ekor ayam. Tapi bila dipotong-potong tu, diletakkan dekat dalam satu bekas yang sama. Satu bekas. Jadi bila nak masak tu nanti, masak sikit je. Masak dalam, nak masak dalam 4 ketul macam tu je lah, nak goreng hari ni. Tapi bila dah masuk peti sejuk beku, bila nak cairkan semula tu, kita cairkan semua sekali 4-4 ekor yang dalam satu bekas tu. Sebenarnya tak elok tau. Sebab apa? Makanan yang defrost berulang kali, kita bekukan berulang kali, lepas dah cair tu kan, kita kan nak guna 4 ketul je ayamnya tadi. Lepas tu kita masuk balik peti beku. Lepas tu nanti kita nak masak, kita keluarkan balik, defrost lagi balik semua. Baki tu kita masuk balik. Macam itulah kan, sampai lah ayam tu habis. Sebenarnya tak elok. Sebab apabila kita bekukan ayam itu banyak kali, bukan ayam sahajalah, mana-mana lauk basah lah, boleh meningkatkan risiko pertumbuhan bakteria dan menjejaskan kualiti bahan mentah. Itu cerita dia. Tak elok sebenarnya. Mungkin selepas ini, kalau macam Zoo, memang Zoo buat macam yang tak elok tadi tu. Kita letak sebekas banyak terus lauk apa basah tu kan. Selepas ini mungkin bolehlah orang kata beli bekas yang kecil-kecil, ataupun gunalah bekas-bekas yang sedia ada yang kecil-kecil sikit. Anda letakkan secara berasingan ikut kuantiti yang anda nak masak. Lepas tu susunlah dekat dalam peti sejuk beku tu, supaya lebih orang kata selamat dan terjaminlah kualiti makanan kita. Macam gitulah, itulah yang Zoo nak kongsi pagi ni. Mungkin selepas ini boleh ubahlah gaya anda simpan anda punya lauk basah dekat rumah tu, okey? Simpan dalam kuantiti yang nak masak saja, sikit-sikit saja. Jangan banyak kali ulang untuk beku anda punya lauk-lauk basah yang ada dekat dalam peti tu. Macam gitu. Lepas ni Zoo pun nak ubahlah. Balik ni mungkin nak cari bekas-bekas kecil lah kan. Kita asingkan ikut kuantiti yang kita nak masak. Okey, baik. Selepas ini banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda. Terus bersama dengan Zoo, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: yayınabilir özelliği tümü. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta, Negeri FM, ingat sampai negara.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
2: Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, hari ini dah 2 Oktober kan. Pejam celik dah Oktober. Tinggal Oktober, November, Disember. Tinggal 3 bulan lagi lebih kurang kan. Kita nak habiskan tahun 2026 ini. Zul doakan agar semua urusan kita sepanjang beberapa bulan lagi berbaki untuk tahun ini dilancarkan. Semua berita yang baik-baik aja kita terima. InsyaAllah kita doa banyak tau. Okay? Sekarang ini 8.29 minit pagi. Harapnya anda semua dalam keadaan yang ceria, baik, tersenyum aja. Sebab apa? Hari ini 2 Oktober merupakan hari senyum sedunia. Jadi hari ini kena lebihkan lagi senyuman tu. Sebab apa? Kadangkala dengan satu senyuman saja dah cukup untuk ubah hari seseorang kan. Jadi sempena hari senyum sedunia ni, jom sama-sama kita sebarkan kebaikan. Walaupun perkara itu kecil sahaja. Contohnya macam hulurkan bantuan, ucapkan kata-kata yang baik, beri sokongan dan juga hadir dengan senyuman yang ikhlas. Sempena hari senyum sedunia. Biasanya mungkin kalau kita bantu orang, kita senyum dengan ikhlas, bagi kita alah biasa je. Tapi bagi orang yang melihat kita punya senyuman tu, sebenarnya itulah yang mampu menceriakan hari mereka. Jadi hari ni sempena hari senyum sedunia. Walaupun marah, kena senyum yang paling manis yang anda boleh senyum, okey? Sempena hari senyum sedunia.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Zoo yang akan teman anda menerusi Moncak dan seterusnya ekspresi Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, yang mana belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official, bolehlah follow, type je Negeri FM Official dekat semua platform. InsyaAllah boleh jumpa. Dan semestinya ada pelbagai perkongsian. Beritanya ada, kontennya ada, apa lagi, isu-isu semasa pun ada. Kena follow dulu. Okey, kalau dah follow nanti boleh screenshot lah. Screenshot tunjuk dekat WhatsApp konti Negeri FM ni. Nanti Zul belanja lagu. Boleh? Baiklah, untuk anda semua harapnya baik-baik sahaja. Dah sarapan kan? Kalau mungkin pagi ni ada urusan-urusan di pejabat-pejabat kau kan? Semoga dipermudahkan lah. Okey, ni Zul nak kongsi dengan anda semua berkenaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 bermula hari ini sampai hari Ahad di Litar Antarabangsa Sepang. Kalau kita tengok pun kan apa perkongsian di Dada Akhbar ni, dah lama sebenarnya Litar Antarabangsa Sepang ini tidak menjadi tuan rumah untuk acara berprestij ini. Jadi yang mana mungkin ada peluang lah nak tengok acara ini diadakan. Bolehlah, kalau kita tengok memang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia pun sebenarnya untuk Formula 1 ini, bukan sahaja Malaysia. Jadi bila dah diadakan dekat Malaysia, semestinya pelancong-pelancong semua datang ke Malaysia untuk saksikan Formula 1 ini kan. Jadi yang mana hadir tu mungkinlah adab tu kena jaga kan. Tunjukkan kita ni rakyat Malaysia yang penuh dengan adab dan juga sopan santun, jaga kebersihan dan sebagainya kan. Kalau tengok adalah pelancong yang macam tak tentu, tak tahulah nak mana nak tuju tu kan, mungkin boleh jadi pemandu arah untuk mereka, tanya nak ke mana dan sebagainya kan. Dan juga sedikit perkongsian lah, kalau Zul tengok antara jadual-jadual mereka bermula hari ini, kalau kita lihat hari ini hanya latihan Formula Trophy Malaysia sahaja. Ada juga sesi penyelenggaraan, ada pembentangan kereta F1 kan, sesi latihan bebas. Hari esok baru bermula untuk perlumbaan pertama bagi Formula Trophy Malaysia. Begitu juga dengan Ahad diikuti perlumbaan kedua Formula Trophy Malaysia. Adakah yang pergi? Cubalah kongsi sikit dekat 012-603-0603. Zoom mungkin lalu je lah kan dekat tepi litar tu, kita tak beli tiket. Tengok-tengok je lah, intai-intai je lah belah dalam tu, tengok kemeriahannya tu. Dan yang paling penting, kalau anda hadir, pastikan anda patuhi arahan-arahan yang telah pun ditetapkan oleh penguatkuasa yang bertugas dekat sana, okey? Bolehlah kongsikanlah orang kata kemeriahan bagi Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 ini di media sosial kan. Biar orang tengoklah betapa hebatnya Litar Antarabangsa Sepang kita tu. Kena tunjuk sikit ya. Jadi untuk anda semua, kita terus bersama dengan Zul. Nanti tepat je pukul 9 pagi kita nak sama-sama dengarkan utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang terakhir nanti. Okey, terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dia persembahan Zizi Kirana dengan lagunya Eh. Ha, baru saja menghiburkan pagi anda. Sekarang ini 8.44 minit pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman hari Jumaat anda. Jangan tukar frekuensi sebab selepas ini ada rakan-rakan Zoo dari Santai Negeri FM akan teman anda dari 10 sampai pukul 2 petang. Dari pukul 2 petang ada juga yang rakan

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negeri FM. Ingat sampai.

0: Cuan.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi Zu ucapkan untuk anda semua yang terus bersama dengan frekuensi Negeri FM atau ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Dah pun berada di jam yang terakhir untuk Rada Pagi. Jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai hari ini hari Jumaat kan. Apa tu kalau adalah ucapannya boleh hantar terus dekat 012-603-0603. Atau ada tengah scroll social media kan, yang tengah tengok live TikTok. Apa salahnya kalau singgah sekejap di TikTok live Negeri FM Official ni? Kita boleh sembang-sembang dekat sini. Kalau anda ada ucapan pun boleh sertakan juga di komen TikTok live Negeri FM Official. Okay, Zu tunggu dekat sini. Jadi untuk anda semua, terus bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah, buat tompi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tolak kan?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, buat anda semua yang sedang memandu, hati-hati, okey, ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekarang ini 9.26 minit pagi. Kita nak ucapkan selamat pagilah untuk rakan-rakan kita yang ada di TikTok Live Negeri FM Official ni. Kita ada Cik Gayah. Lama dah tak tengok Cik Gayah ni kan. Ke Zoo yang dah lama tak bersiaran. Gitu kan. Okey, kita ada juga Rindu Boleh Kembali Jangan. Terima kasih. Khairuddin pun ada. Katanya rindu dekat DJ Nat. Gitu kan. Nanti Khairuddin kena terus dengar Negeri FM. Tunggu sorang-sorang DJ kita. Nantikan siapa seterusnya. Siapa seterusnya. Macam gitu bawa betul. Khairuddin, apa pun terima kasih. Okey, ada Atikah Tan juga. Katanya dekat sini dia minta lagu. InsyaAllah kalau sempat kita tunaikan ya. Dekat sini ada siapa lagi ni? Ramai ni dekat TikTok Live ni. Ada Yasin pun ada. Afiloy, selamat pagi Muhammad Yusof. Salma, ada Cembong juga dekat sini ya. Rahman Yusof, selamat pagi semua. Dah sarapan ke tu? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sihat, ceria je lah pagi ni ya. Hari ni hari senyum sedunia. Jadi kena senyum aja sepanjang hari. Okey, ni Zul nak kongsi dengan anda. Tadi Zul ada bagi tahulah pada jam yang kedua tadi ada trafik sesak lah dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Setakat 13 minit yang lalu, apa yang dimuat naik oleh Plus Line, mereka ada kongsikan status terkini. Lorong kiri dah pun dibuka, manakala lorong kecemasan masih lagi ditutup. Dan sekarang ini trafik sesak 13 km. Rancang perjalanan anda. Kalau kita tengok ini yang kemalangan yang berlaku di kilometer 279.2 arah utara dari Bandar Isdale ke Bandar Baru Nilai pada 2 jam yang lalu. Jadi untuk anda semua yang mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang Zul kongsikan sebentar tadi, harapnya semua banyak-banyak bersabar ya. Kalau ada lah permintaan lagu yang nak orang kata sejukkanlah hati tu kan, mungkin daripada tadi lagi terperangkap dalam kesesakan trafik ini, boleh hantarkan saja dekat 012-603-0603. Jadi terus bersama dengan Zul sebab selepas ini kita ada lagu nyanyian Ratu Rock Negara, Ella, Layar Impian. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

Yerada Pagi bertemankan Zoo sekarang ini sampailah pukul 10 nanti. Tinggal beberapa minit sahaja Zoo teman anda. Seterusnya Zoo akan pass baton dekat rakan-rakan Zoo yang ada di Santai Negeri FM. Kita nak ucapkan selamat pagi. Kata Cik Gayah dah sarapan tose di Jizu. Alhamdulillah sedap je tu kan. Aziz Smok pun dah makan nasi goreng. Lepak cendol, wow. Dan juga karipap kentang. Bukan main lagi sarapan Aziz Smok. Alhamdulillah kepada anda yang dah bersarapan tu. Yang mana tunggu makan tengah hari kan. Memang ada apa tu diet IF. Kan ada yang diet IF tu. Makan nanti apa tengah hari nanti biasanya baru mereka makan. Sabarlah ya, walaupun perut lapar tapi nak jaga kesihatan. Cayuk yang mana tengah menjaga orang kata BMI nak kasi cantik. Semoga dipermudahkanlah urusan anda semua. Okey, baik, kita ada juga kiriman pantun dari Abang Mitra 7 kita. Katanya semasa muda mencari ilmu, belajar sampai ke pematang pauh. Berikanlah senyumanmu sebelum ku pergi jauh. Itu dia dengan ucapan selamat hari senyuman sedunia katanya. Hari ini hari senyum sedunia. Jangan lupa untuk senyum, okey? Dan untuk anda semua, terima kasih yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini. Tadi waktu jam yang kedua, bukan pertama. Jam yang kedua tadi Zoo ada kongsikan berkenaan penutupan jalan secara berperingkat untuk beri laluan kepada Litua di Langkawi LTDL 2026. Okey, ini antara laluan yang terlibat iaitu Jalan Seremban Tampin, Persimpangan Mawar Tom Yam Batu Hampar, Persimpangan Masjid Pulau Mampat, Persimpangan Kodai Katih dari Jalan Seremban ke Tampin, Persimpangan Lampu Isyarat Petronas Rembau, Jalan Rembau hingga ke Pedas. Itu dia antara laluan yang terlibat. Dari pukul 11 pagi kejap lagi sampailah pukul 12 tengah hari. Jadi untuk anda semua yang mana mungkin akan lalu jalan yang Zoo kongsikan sebentar tadi, rancanglah perjalanan anda sebaiknya. Carilah laluan alternatif ya. Yang mana nak pergi tengok ni kan acara berbasikal ni, nak beri sokongan dekat atlet-atlet, nak bergambar apa, nak tengok lah senang cerita. Pastikan anda jaga keselamatan anda. Kalau bawa anak-anak kecil, awasi mereka sebaiknya. Jangan orang kata berdiri terlalu hampir dengan apa orang kata track perlumbaan tu. Jangan dekat sangat. Jangan lupa juga selfie-selfie juga. Nanti apa orang kata tak perasan rupanya dah dekat tengah track dah.

Gaya. Ini kata Cik Gaya. Dia kata nak pergi juga ni tengok ni. Okey, semoga dipermudahkan lah yang mana nak pergi tengok tu. Ada juga dalam perjalanan nak ke Lita Antarabangsa Sepang. Semoga selamat sampai. Katanya ada yang kongsi dekat media sosial tadi. Memang trafik sesak di sana. Biasalah tu kan. Acara berprestij memang ramai yang tumpu ke Sepang hari ini kan. Semoga dipermudahkanlah urusan anda yang nak berkunjung ke sana. Dan untuk anda, tinggal beberapa minit lagi, sempat lagi ni sebenarnya. Untuk anda hantarkan pesanan ke, atau ada nak sampaikan ucapan kepada rakan-rakan anda ke, hantar je dekat 012-603-0603. Selepas ini, lagu Terasing. Lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman, tetapi dinyanyikan semula oleh Iman Troy featuring Naim Daniel. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, baiklah. Sekarang ini 9.56 minit pagi. Dah pun menghampiri pukul 10. Sudah nak tutup kedai untuk Rada Pagi. Ya, terima kasih untuk anda yang dah dengarkan dari pukul 6 tadi. Sampailah sekarang ini. Minta maaflah kalau ada yang mengguris hati. Zul mohon maaf. InsyaAllah akan diperbaiki dari hari ke hari untuk semua pendengar setia Negeri FM. Okey? Harapnya anda dalam keadaan yang baik, sentiasa ceria dan juga sihat. Selepas ini, rakan Zul DJ Nat akan teman anda. Okey, sampailah pukul 2 petang menerusi Santai Negeri FM. Jangan tukar frekuensi anda. Terus bersama dengan kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum. Selamat pagi buat anda semua hari ini. Macam mana anda punya pagi hari ini? Adakah anda semua sihat? Maklumlah kita semua pun tahu kan, kita negara kita dilanda jerebu. Jadi mana yang tak sihat tu, tolong jaga kesihatan. Jumpa doktor kalau kata perlulah anda jumpa doktor. Jangan buat anda yang sendiri. Sila dapatkan pandangan daripada doktor sendiri. Jadi mana yang tengah sarapan hari ini, selamat menjamu selera lah. Alhamdulillah nampaknya ada rezeki kita pada pagi ini. Di hadapan meja kita ada makanan. Maknanya hari ini masih lagi kita dipermurahkan rezeki kita. Ada rezeki untuk kita pada hari ini. Kena ucaplah terima kasih. Kena sedar diri kita hari ini kita masih lagi disayangi. Jadi saudara, hari ini nampaknya hari ini kita mohon sangat-sangat hari kita dipermudahkan, hati kita pun sentiasa tenang dan bahagia hendaknya. Dan sekarang pun dah menunjukkan jam pukul 10.11 minit pagi. Macam biasa, nak akan temankan anda semua dalam santai hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah jam 2 petang. Yang mana tengah bekerja, yang mana tengah dalam perjalanan, walau di mana sahajalah tujuan anda hari ini, yang mana tengah buat kerja di rumah ataupun ada yang baru nak mengambil peluang untuk berehat, selamat datang dan selamat bersantai dengan Nat pada hari ini, hari Jumaat. Jadi kita pagi Jumaat kita tak nak fikir yang berat-berat lah hari ini. Kita banyak nak musahabahkan diri kita ni. Jadi kita banyakkan dengan lagu, kita sembang, kita layan permintaan lagu anda sebentar nanti. Dan sesekali kita ambil masa untuk kita ingat semula perkara-perkara kecil yang mungkin kita selalu terlepas pandang. Jadi kita teruskanlah bersama dengan Nat pada pagi ini. Mana tahu kita ada lagu, kita ada cerita atau satu perkongsian tepat kena dengan hati anda. Apapun, kita santai dahulu. Kita mulakan hari Jumaat kita pada pagi ini dengan lagu seterusnya, lagu terkini yang ada dalam sistem kami, lagu terasing daripada Iman Troy dan Naim Daniel. Semoga terhibur.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ya cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

Ya, saudara Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jadi, kita baru diperdengarkan lagu Tak Ingin Usai, nyanyian daripada Kisha Lavronka. Dan hari Jumaat ini, saudara, bila anda dengar lagu tu tadi, adakah anda teringat pada seseorang? Seseorang yang pernah dekat dengan kita, yang selalu ada dengan kita, yang selalu dengan cerita kita dan selalu ada bila kita perlukan. Tapi mungkin sekarang ini mereka sudah jauh. Mungkin hubungan kita dengan dia sudah berubah ataupun mungkin orang itu sudah tiada. Jadi pada pagi Jumaat ini, saudara, nak ajak anda untuk fikir sekejap. Ada tak seseorang dalam hidup kita yang kita sangka akan sentiasa ada dengan kita? Kita fikir, esok masih kita boleh telefon dia. Mungkin minggu depan pun kita masih boleh berjumpa. Atau kalau ada masa, kita masih lagi boleh duduk sama-sama dan berbual dengan lebih lama. Sebab kita rasa masa kita dengan dia masih panjang, kita jadi terlupa untuk menghargai kehadiran mereka. Sedangkan kita tak pernah tahu sebenarnya berapa lama sebenarnya Allah meminjamkan seseorang kepada kita. Jadi untuk pagi ini, pagi Jumaat ini, kalaulah ada satu wajah yang tiba-tiba muncul dalam fikiran anda sekarang ini, jangan abaikan. Kalau masih kita berpeluang untuk telefon, telefonlah. Kalau kata kita masih lagi boleh bertanya khabar, tanyalah. Kadang-kadang kita tak perlukan ayat yang panjang pun sebenarnya, saudara. Cukup dengan kita tanya, awak apa khabar? Saya teringatkan awak hari ini. Jadi mungkin bagi kita sebenarnya benda tu sederhana, tapi bagi seseorang ayat itu boleh jadi sangat-sangat bermakna. Jadi kalau boleh, jangan pernah lengah-lengahkan masa yang ada, sebab kita pun tak tahu berapa lama lagi sebenarnya masa yang kita ada. Jadi seterusnya, saudara, nak putarkan lagu Cinta Agung, nyanyian daripada Aidila, dan lagu ini adalah lagu terkini dalam sistem kami, dan diharapnya anda semua terhibur dan terus setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Anda baru diperdengarkan lagu Kusapu Air Mata Perpisahan daripada kumpulan Lestari. Baik, saudara, bila kita fikir semula kan tentang orang yang kita sayang. Sebenarnya banyak sebenarnya perkara kecil yang kita selalu anggap benda tu biasa je sebenarnya. Kadang-kadang suara mereka yang kita dengar setiap hari tu kan, kita rasa kita pandang remeh je benda tu sebab kita dengar hari-hari suara dia. Panggilan telefon yang kadang-kadang bila ada yang cari kita setiap hari, kita kadang-kadang macam biar je lah sebab hari-hari dia telefon kita. Jadi kita kadang-kadang tak angkat pun. Kadang-kadang dia hantar mesej pun kita baca sambil lewa je, balas pun tidak. Jadi kadang-kadang satu lagi, ibu ataupun bapa kita ataupun pasangan kita yang selalu menegur kita, maknanya kita nak keluar rumah pun ditegur cara kita berpakaian ke apa. Kadang-kadang benda tu buat kita rasa sangat-sangat rimas. Tapi bila semuanya tiba-tiba tiada, perkara kecil itulah sebenarnya yang kita rindukan sangat. Jadi macam mana ya, kadang-kadang jangan tunggu sampai kehilangan lah untuk kita belajar menghargai. Kalau kata kita ada, masih lagi ada mak, ayah, telefonlah. Sekejap pun tak apa. Sekadar untuk bertanya khabar pun tak apa dah. Alhamdulillah. Jadi kalaulah kata ada orang yang kita sayang, jangan terlalu kedekut untuk kita katakan terima kasih dan saya sayang awak. Dan kalaulah orang yang kita sayang tu sebenarnya dah pergi terlebih dahulu, jangan rasa kita sudah tak boleh nak buat apa-apa dah. Kita masih lagi sebenarnya boleh mendoakan mereka. Mungkin tangan kita ni tak dapat lagi nak menyentuh mereka, tapi sebenarnya suara yang mereka tak dapat lagi kita dengar, kita boleh sebut dalam doa kita. Untuk hari Jumaat, pagi Jumaat ini, anggaplah, hargailah mereka yang masih Allah izinkan ada di sisi kita ni. Jangan sampai mereka tiada baru kita nak doakan. Sebab lumrahlah manusia, sebelum kehilangan ni, hati tu kita ni rasa tak ada apa. Kita rasa macam tak ada apa, tak mungkin benda tu tak akan jadi. Sebenarnya kita tak tahu masa kita bila. Jadi pertemuan yang kita anggap biasa pada hari ini, mungkin suatu hari nanti menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Jadi nak tinggalkan anda dengan satu pesanan untuk pagi Jumaat ni. Sayangilah selagi ada kesempatan. Sayangilah ibu bapa kita. Sayangilah pasangan kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita maupun jiran kita sekalipun. Sayangilah selagi masih ada kesempatan. Sebab kita tak tahu esok masih ada ataupun tidak. Jadi pagi Jumaat ni kita renung-renungkan bersama, tadah tangan, doakan untuk kesejahteraan semua orang yang kita sayangi. Seterusnya, saudara, kita ada lagu Ketagih Cintamu, lagu terkini juga daripada nyanyian Kimo Rahman. Semoga terhibur.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, saudara, anda masih lagi bersama dengan Nat dalam Santai hari ini daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan sekarang sudah pukul 11.10 minit pagi. Jadi kita buka ruang untuk anda semua buat permintaan lagu. Untuk anda minta, kami putarkan. Jadi anda ada lagu yang nak didengarkan pada pagi Jumaat ini. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Boleh hantarkan permintaan anda ke WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang, 012-603-0603. Dan jangan ke mana-mana. Nanti pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama tetamu di konti yang mana ada kita ada perkongsian yang menarik untuk anda semua pada pagi Jumaat ni. Jadi sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu pilihan pertama di Negeri FM, lagu Peduli Kata Orang, nyanyi daripada Kik Syafiq. Jadi teruskan, jangan lupa untuk hantarkan permintaan anda. Nat tengah menunggu, walaupun kita tengok banyak sebenarnya WhatsApp dah masuk, tapi tak apa, anda hantar, kita ikut giliran, kita putarkan lagu-lagu anda semua dan pastikan anda semua terhibur di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Macam kita janjikan, kita ada tetamu undangan kita di Konti hari ini. Encik Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Hafiz, Kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Daerah Kuala Pilah. Assalamualaikum dulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ke?
1: Sehat.
0: Boleh kita panggil ustaz ke macam mana ni?
1: Boleh, mana yang selesa.
0: Mana yang selesa?
1: DJ jadi, sendiri inilah.
0: Jadi biasalah kita Jumaat ni ustaz jelah kita kan. lagi selesa. Jadi hari ni kita nak membincangkan mengenai duit kau ke duit aku. Kasar pula bunyinya, risau kita. Jadi mentaliti pasangan dalam mengurus keuangan keluarga. Jadi macam mana tu ustaz sebenarnya?
1: Sebenarnya duit kau, duit aku, itu satunya dialog sehari-harian lah. Kata pasangan, orang kata kalau bukan ini, nak katakan seorang cari duit, tak adalah. Ini melibatkan dua-dua duit.
0: Betul.
1: Mesti keluar dialog. Lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan komitmen. Pasangan moden hari ini, wang semakin jadi, orang kata, salah satu ukuran lah kepada tahap keselesaan dan kebahagiaan hidup. Kemudian kerana pula ada pengaruh media sosial, ya, kita tengok pengaruh media sosial, orang ditunjuk dia punya kehidupan, so, sampai orang kata gaya hidup semasa pun dia jadikan satu ukuran juga. Dan budaya perbandingan serta keinginan untuk mencapai taraf kehidupan tertentu menyebabkan sebahagian pasangan melihat kebahagiaan melalui kemampuan memiliki, contohnya rumah, kereta, percutian, barangan jenama, pelbagai bentuk kemewahan lah. Surprise pun boleh jadi juga.
0: Surprise.
1: Kalau lagi kita nak raikan apa, birthday seseorang ni, kalau orang kata dia raikan birthday tu bukan pada nilai, tetapi orang kata bentuk yang diraikan tu, orang kata nak benda yang nyata. Macam contoh bini berkata, aku bagi laki aku ni harga kasut dia 1,000, aku agak-agak so 5,000 lah datang aku.
0: Itu
1: banyaklah dia punya mentaliti. Cara sekarang pada pasangan moden dalam menguruskan kewangan keluarga ni bukan pada nilai, tapi ni ukur pada nilai kewangan itu sendiri. Itu sebenarnya, ini sebenarnya virus juga.
0: Betul lah tu kan, virus dalam perhubungan tu.
1: Ya, dia akan jadi konflik juga.
0: Jadi macam mana ustaz, kita sebenarnya pasangan tu kan, dia nak uruskan duit dalam rumah tangga supaya kewangan terjaga dan semestinya lah kebahagiaan dia pun terpelihara. Macam mana tu?
1: Okay, kewangan ni sebenarnya dia dia memang dilihat sebagai milik individu semata-mata kan. Tapi sebenarnya ia berpotensi mewujudkan rasa berkira, persaingan, ketidakadilan dan konflik. Kalau anda kata dia tidak memberi keimbangan dalam sebuah keluarga tersebut. Contohnya lah, sebelum berkahwin dulu, kita kata kita tak ada nampak lagi future punya kehidupan. Sebelum kahwin tu kita tengok yang gaji aku ni, aku arrangekan macam ni. So kita tahu pasangan sekarang pun, orang kata apa, mengikut pada ekonomi semasa, tak macam orang dulu-dulu. Ada satu provider.
0: Betul lah tu.
1: Sekarang masing-masing dah keterbukaan. Maksudnya pihak isteri tak semestinya duduk di rumah, tetapi dapat membantu keluarga ataupun pasangan ataupun dia punya diri sendiri untuk mencari pendapatan. So bila dah dua-dua mencari pendapatan, kita balik lumrah alam, yang lelaki kena jadi provider, yang perempuan pula kena jadi apa? Tukang habihan. Tetapi pada masa yang sama, dia pun provider juga. Sebenarnya provider. Tetapi bila orang kata apa, dia provider. Suami provider, tetapi dia pun mencari. Kadang duit yang hasil dicari itu tak nak dikongsi dengan orang yang provider tersebut. Sebab apa? Dia memikirkan, ini hak aku, hak sebagai isteri.
0: Tapi bukan macam tu ke?
1: Pada dasar asasnya, kita memang terpegang. Semua orang kata pegang. Dengan dasar Islam tu kan, dikatakan suami perlu menyediakan pakaian dan minuman. Itu tanggungjawab dia. Tetapi kalau keizinan suami itu untuk si isteri untuk mencari, untuk membantu dia, kalaulah isteri nak katakan itu hak dia. Adakah berlaku tak sifat pentingkan diri dalam rumah tangga? Di mana equality pengorbanan? Sedangkan lelaki buat untuk keluarga. Apa salahnya isteri membuatkan untuk keluarga walaupun itu hak dia? Salah ke suami nak makan isteri, duit isteri? Nak ya rasa.
0: Tapi kalau isteri tak redha macam mana?
1: Isteri tak redha. Redhanya datang pada Allah SWT. Yang datang kita adalah ikhlas kita. yang kita buat bukannya pada untuk orang lain tetapi untuk keluarga kita. Yang okey, keluarga kita yang kita bina untuk sampai ke jannah. Macam mana visi nak ke jannah tu kalau kita sendiri berkira-kira ataupun kita menyekat kata apa perjalanan tersebut. Itu itulah orang kata sebelum kahwin kita macam tu. Kemudian bila dah berkahwin dia tak ada mindset kita ni nak bina kehidupan macam mana. Ya, masalahnya pada pasangan berkahwin secara fizikal tetapi masih berfikir secara individu. Ya, rumah sudah dikongsi, anak sudah dikongsi, komitmen pun sudah dikongsi, tetapi duit bila sebut duit, ini duit aku, itu duit kau, aku pun bayar bahagian aku aja. Kan? So, contoh itu selalu perancangan tu bagus, memang ada perancangan. Maksudnya kita rancang aliran tunai kita dalam kewangan tu, kata nak bayar duit rumah ni siapa, bang punya gaji ni ngam-ngam ni bayar rumah, tapi kosa nak beli coklat kau, apa nama itu, curus kau, kan, gincu kau kat Watson tu abang tak do tu, macam mana tu? Oh takpelah bang, rumah ni ni kesepakatan tu ada. Kesempatan tu ada. Memang sepakat utama tu memang ada. Tetapi bila berlaku kepenatan dalam menyelesaikan komitmen, itulah fasa di mana orang kata krisis tu berlaku. Kalau krisis tu memang akan berlaku. Selalu yang mengungkit tu siapa selalu? Anda jawab. Saya tak jawab. Ada jawapan semua nak, tapi dia tak nak nyawab. Tapi bukan kita nak menyalahkan satu perasaan. Sebenarnya itu berlaku adalah disebabkan kepenatan. Sebenarnya benda-benda itu berlaku bukan disebabkan duit. Sebabkan sebenarnya pasangan tu rasa tak dihargai. Rasa tak dihargai. Bila situasi tu kan bergaduh tu kan, dia banyak, beli bahan dapur, bini, berapa duit bini, tahu-tahu bagi 500 selesai duit rumah, duit anak tu sikit, lepas tu tak ada pun nak fikir nak beli kau gula-gula untuk anak kau. Apa-apa hal kau kan, ayah, anak datang kan, ayah man, nak apa nak, ada pasal malam nak beli curus ni kan, pakai duit mak kau dah. Mak yang punya duit elih kan. Itulah lain bubulu kawan. Kawan pula beg Dr. Kadin pun tak dapat beli. Dah itu kad tu dah 6 bulan kan. 6 bulan dah itu kad tapi tak boleh nak disampaikan. So kadang-kadang rasa tidak dihargai, rasa tidak adil, rasa pasangan yang orang kata tidak bertanggungjawab. Dia pandang lelaki itu kan semua tanggungjawab pada jatuh kadan. Lebih-lebih lagi itu dah pasal orang kata bersama-sama nak bayar komitmen. Belum satu lagi fasa yang kata pendapatan pasangan melebihi ni orang kata daripada provider. Itu lagilah itu semualah konflik-konflik dalam mentaliti pengurusan kewangan dalam keluarga.
0: Jadi kalau yang jenis memang ketegak orang kata kan, pendirian dia tu duit aku juga tak kira. Jadi macam mana nak mendidik mereka bahawa maksudnya duit tu sebenarnya adalah duit kita.
1: Okey, baik. Untuk soalan begitu sebenarnya dia telah menjadikan pengukuran untuk kebahagiaannya dalam bentuk satu nilai. Tetapi bukannya orang kata apa seperti ibadah. Okey, orang-orang seperti yang macam ini balik pada asasnya dia kena tahu bentuk kewangan itu, perjuangan kehidupan dia, apa yang dihasil itu adalah milik dia, ataupun dia sendiri yang perlu hak dia makan, atau orang yang menunggu yang daripada hasil rezeki yang dia cari. Contoh-contohnya anak-anak dia. Kebanyakan orang-orang seperti ini lebih orang kata apa, nak memuaskan diri dulu. Aku punya safe sendiri, safe reward aku dulu. Tetapi ingat dalam perkahwinan, perkahwinan adalah satu bentuk pengorbanan dan perjuangan untuk sama ada suami atau isteri bersama-sama untuk menuju keluarga jannah ni. So kalau andai kata ada satu sifat begitu, wujudlah satu sifat selfish, iaitu penting diri. Tak kiralah suami ke atau isteri. Kalau suami itu lebih self care atau mementingkan diri sendiri, tak memikirkan orang lain, penting diri itu memang sangat-sangat orang kata apa akan memberi kesan buruklah kepada tu. So maksudnya kehendak anak apa, kehendak orang yang tersayang ataupun keperluan sayang tu tak tercapai. So macam mana kita nak bagikan kebahagiaan, sedangkan duit yang kita buat tadi, rezeki itu mungkin datang daripada anak. Mungkin rezeki yang selama kini dulu kita bujang tak pernah dapat rumah, bila dah kahwin, tiba-tiba muncul secung ex seorang. Tiba-tiba rezeki ada datang. Selalu kalau berkahwin memang datang rumah sampai dulu. Kadang-kadang bila ada anak yang kedua lagi pun ni, Allah anak kedua ni lain ni, ya Allah. Rezeki anak yang kedua lagi pula. Kita punya orang kata tahap kematangan kita mula meninggi. Kita mulalah naik grade pangkat. Kenapa kita naik pangkat? Sebab apa? Kita tahu anak kedua tu lagi ragam ni. So matang kita lagi ni. Itu kehadiran sebenarnya. Duit-duit kita ni rezeki kita tumpang rezeki anak. Kalau boleh pun kalau nak makan duit tu pun kena tanya anak, boleh tak makan tumpang sekali sampai satu tahap macam tu. Sebabnya rezeki kita mak ayah kita pun menumpang sebenarnya. Sebab apa? Kehadiran kita dalam hidup dia, itu rezeki dia banyak. So bila tak ada value pemikiran macam tu, kita tukar pula value kita. Ini duit aku, aku yang berhak, aku yang bekerja semua. Kan? Aku berhempas pulas. Jam penat ni, takkan aku tak dapat beli gincu? Boleh. Tetapi sebenarnya benda itu dia datang selari dengan kau rasa memberontak. Sebab yang apa yang saya kata tadi, kau tak rasa dihargai. Kau dah mula timbul perasaan kau tak dihargai. Aku hidup ni macam robot, duit aku tak merasa kena kongsi. Tetapi itu semua adalah datang, so saya kata tadi, itu adalah datang kepenatan. Kemenatan yang kita lalu berulang konsisten. So itu kita jadi burn out. Kita penat. Sebenarnya yang sama, tampuk yang sama. Tetapi sebenarnya tak salah kita ambil pause. Okay, kita berhenti. Betul, kita berhenti. Okay, cukup. Aku pula, bulan ni aku pula, aku nak rasa. Tetapi you datang berhenti adalah memberontak sehabisnya, membuang. Sepatutnya you stop, ambillah tempat you, kemudian sambung. Tapi disebabkan penat, emosi dah sampai dulu, akal kemudian. Itu jangan lintih suami tu. Tak ada orang, kali ni back saya. Besok pun back saya. Itu belum cerita lagi pasal sapu paling banyak rumah pasal sapu. Kan boleh cerita lagi kan.
0: Baik, menarik sebenarnya Ustaz. Tapi tak apa, kita rehat dulu sebentar. Kita dengarkan lagu Pasangan Bahagia, nyanyian daripada Sharifah Aini dan M. Sani. Apapun, kita kembali semula selepas ini.

0: Ya, kita kembali semula saudara bersama dengan Encik Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Hafiz, Kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Daerah Kuala Pilah, yang mana kita tengah membincangkan duit kau ke duit aku, mentaliti pasangan dalam menguruskan keuangan keluarga. Jadi Encik Hafiz,
1: yeah,
0: kita kembali semula sebab kita tengah rancak sebenarnya berbincang tadi.
1: Ya, semua orang tengah dongah. Ya.
0: Ah, memang.
1: Nak tahu siapa yang sebenarnya kena keluar duit.
0: Ya. Memang sekarang ni memang relate sebenarnya dengan keadaan semasa ni.
1: Ya, baik.
0: Jadi sekarang ni, macam mana hal ni sebenarnya terkait dengan gaya hidup yang dipilih oleh pasangan tu sebenarnya?
1: Baik, gaya hidup ni sebenarnya adalah mereka mengikut lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya peredaran semasa. Tanpa melihat ukuran dari keupayaan diri sendiri dan mm-hmm. keupayaan keluarga tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Dalam tu kita boleh panggil konteks life inflation.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya mereka dah ada duit, mereka tambah lagi kehidupan dia.
0: Mm-hmm.
1: Orang kata apa, kalau dia gaji RM3,000, dia rasa macam tak cukup lagi.
0: Tapi so, sekarang ni kena ikut gaji siapa?
1: Okey, baik. Kalau ikut gaji, kalau ikut gaji paling rendah, gaji suami RM3,000.
0: Okey.
1: Dia gaji isteri RM10,000.
0: Okey.
1: Okey, baik. Gaji siapa yang paling besar? Dah mulalah jawapan dia akan kata, tu gaji isteri lah, takkan nak ikut itu. Sebenarnya tidak.
0: Okay.
1: 10 dengan 3 ada perbezaan 7,000, betul?
0: Mm-hmm, betul.
1: Tetapi sebenarnya itu perbezaan. Kalau dicampur jadi berapa?
0: Jadi 17. Apa tadi? 13.
1: So, 10 dengan 13. 13,000. Itulah sebenarnya kekuasaan, kekuatan, keupayaan kewangan.
0: Mm-hmm.
1: Bagi keluarga tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Cumanya adalah pasangan kita tidak bersedia untuk bergabungkan gaji tersebut.
0: Bergabung tenaga.
1: Nak bergabung, ya Allah. Itu bab duit memang nak bergabung tu susah. Tak ada, tak tahulah nak katakan masih ada lagi tak pasangan yang nombor kod bank isteri boleh tengok, suami boleh tengok akses ni. Kebanyakan suami memang takkan dapat akses lah bank suami isteri. Duit orang lah. Kalau buka my bank tu kan titik-titik-titik tu pula. Sampai kalau buka lelaki punya gambar mata tu terbuka. Kan? Kau nak buka bang. Kalau tidak tahu. Tapi sebenarnya dalam konsep yang itu transparansi.
0: Mm-hmm.
1: Okay, maksudnya kita telus lah mm-hmm. antara satu sama lain melibatkan mm-hmm. bab kewangan ni.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya yang suami, dulu kita kata suami tak layak nak dengar pendapatan soal isteri berapa tu semua.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi pada zaman sekarang dah, kalau bijaksana menguruskan kewangan,
0: mm-hmm.
1: dia akan gabungkan sumber kewangan tersebut mm-hmm. untuk jadikan dapatkan kekuatan. Kekuatan sebagai sumber aliran tunai yang terbaik untuk keluarga dia.
0: Mm-hmm.
1: So, tang situlah dia tahu keupayaan dia dari segi keluarga ini menabung. Dulu kita menabung sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi sekarang ni patutnya ambil kesempatan antara satu sama lain dari mm-hmm. segi kebaikan, dari segi menabung. Dulu mm-hmm. mungkin kita menabung 100.
0: Mm-hmm.
1: Bila dah gabung dengan duit isteri,
0: mm-hmm.
1: kita mungkin boleh menabung 1,000 sebulan.
0: Okay.
1: Itu kan asal gabung.
0: Mm-hmm.
1: Sebab apa? Kita telus dengan pendapatan kita, mm-hmm. isteri kita pun tahu, kita mm-hmm. gabung. So kita mm-hmm. jadikan satu pembelanjaan tu adalah bentuk kita,
0: mm-hmm.
1: bukan secara individu.
0: Mm-hmm.
1: Bermakna kita itu adalah keluarga. Kita boleh beri compartment kepada mm-hmm. setiap pembelanjaan. So mungkin dia RM3,000 tu hanya mampu membayar orang kata komitmen dari rumah mm-hmm. tu semua kan.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi rumah itu semua facility.
0: Mm-hmm.
1: Yang orang kata apa, nilainya adalah dari segi orang kata apa, kebahagiaan tempat tinggal tu mm-hmm. semua. Tapi you all mesti akan ada kehendak.
0: Mm-hmm.
1: Lebihan ni lah tadi lah. Kalau andai kata lebihan mm-hmm. banyak pada isteri,
0: mm-hmm.
1: kalau isteri tidak bergabung bersama dengan keluarga tadi mm-hmm. ni, kebahagiaan itu akan dinikmati seorang saja. Bayangkan kalau kebahagiaan mm-hmm. itu orang kata apa, kebahagiaan itu kalau dinikmati bersama-sama, mm-hmm. saya rasa duit bukan masalah kepada krisis kebahagiaan. Itu sebab saya kata, kalau anda kata you all mengukur secara nilai,
0: mm-hmm.
1: kata secara nilai, saya rasa kau bagi berjuta pun belum tentu cukup. Ya, saya akan bantu orang. Bukan apa, kita boleh lihat orang yang gaji rendah, uh-huh. kadang-kadang hidup dia bahagia. Sebab apa? Dia tahu nilai, maksud apa yang perlu ada, mencukupi mm-hmm. dan bersederhana.
0: Mm-hmm.
1: Orang yang kadang-kadang banyak duit itu, mm-hmm. macam lambuk. kan banyak tak penuh sebab apa, mereka ada senjata antara satu sama lain.
0: Uh-huh.
1: Dia jadikan hidup dia sebagai bisnes.
0: Okay.
1: Kalau tak berikan mm-hmm. ke orang kata apa, mm-hmm. kepentingan kepada aku, tak ada returning. Kalau dijadikan sebagai kewangan dalam keluarga ini sebagai return of investment,
0: mm-hmm.
1: Bukan return of value,
0: mm-hmm.
1: itu akan jadi satu bebanan lah sebenarnya. Bukan setakat bebanan ni orang kata bukan bebanan dari segi bentuk fizikal, tetapi bebanan untuk kebahagiaan. Orang kata perangkap emosi itu sendiri. Macam tak bahagialah mandang muka walaupun duit kau banyak, walaupun cantik, tapi buat-buat muka kita pun rasa tak ikhlas lah. Kita nak menyayangi orang tersebut kan. Itu berlakunya kadang-kadang. Cukup Allah bagikan rezeki, tetapi Allah bagi rezeki banyak orang tu, tetapi berlaku juga krisis. Sebab dia tidak menghayati perkahwinan itu sebagai ibadah. Orang kata sekarang ni perkahwinan ini, duit ini adalah sumbernya. Tak ada duitnya. Ya, betul.
0: Ya, betul.
1: Kalau
0: betul.
1: Tak ada duit, boleh tak payah boleh.
0: Kan? Betul.
1: Tak payah boleh, akan gulung-gulung kan. Tetapi sebenarnya kalau dalam bentuk konteks keluarga Islam tu, duit ini dunia. Tetapi dia akan boleh habis, bertambah habis di dunia. Tetapi kita ini tidak mengekalkan tu sampailah orang kata penuhkan amalan kita. Dalam bentuk pengorbanan, rugi kita hidup lama dengan isteri kita, orang tuan hadir kan, 70 tahun.

0: apa tu habis, kita pun tak tahu mana satu yang kredit yang habis kita punya pahala. Tak nak lah sia-sia 70 tahun tu kan. Saya rasa sudahlah. Sebab duit ini satu benda yang penting sangat dalam hidup kita. Tak ada duit habis kita. So kita mindset kita pun mula dah jadi orang kata apa, ya, kepercayaan kita nombor satu. Yang nombor dua dah tak ada benda lain dah, duit, kewangan.
1: Betul lah.
0: Ya, itu semualah orang kata duit memberi kebahagiaan. Itu bila dah kata duit dapat mendatangkan kebahagiaan, itu bahaya. Sebenarnya kita dah mengukur, kita dah ada meter duit kita. Maksudnya kadang-kadang orang kata, oh lemak, duit aku tinggal 1 juta. 1 juta tu adalah miskin pada dia. Bayang, beza pula kehidupan keluarga yang satu hari RM60. Tapi semua happy, anak dia happy. Kenapa? Sebab dia ada value yang ditinggalkan kepada keluarganya, bahawa tanpa duit pun aku boleh hidup.
1: Oh, okey.
0: Cuba tanya orang dulu-dulu orang motong kotak. Ambil sawit, cari ikan, cari pucuk paku. Bini tak kerja macam sekarang. Tak ada jadi cikgu, tetapi kan berbahagia. Nak tahu orang dulu-dulu punya bahagia, ramailah nak. Ya, kalau ramai anak-anak, tiap-tiap hari bergaduh. Itu ramailah kogor itu kan. Itulah salah satu. Kita terangkan sebenarnya, letakkan value perkahwinan ni adalah dari segi nilai murni. Itu datangnya untuk kita buat ke ibadah. Kadang kalau kita buat, kita kalau kita bagi kita, dalam konsep ni keluarga ni jangan berkira-kira. Apa yang aku bagi, ya Allah, janganlah balas pada di dunia ni segera. Ya Allah, janganlah balaskan ni benda ni kat kat dunia. Ya Allah, balaskanlah di akhirat, akhirat nanti. Jadilah apa ni balasan tu nanti bukan di dunia, aku tak nak di atas dunia, tetapi balasan tersebut jadi simpanan aku di akhirat. Itu yang Allah tak akan terima, sebab kita tak nampak bayangan tersebut. Kalau kita nampak pahala kita orang mana, rasa duit akan ada nilai lagi lah.
1: Habis sebenarnya duit itu boleh menghancurkan kepercayaan pasangan sebenarnya kan, betul tak?
0: Boleh, betul. Sebab kita konteks contemporary-nya adalah business.
1: Oh, business.
0: Yes. Kalau orang kata no money no talk. Itu kan, kan? Bang, kalau tak ada duit jangan cakap je. Ulu-ulu lah sikit. Betul. Aku yang bayar semua, ya. Kalau bukan sebab duit aku, kau takkan hidup macam ni. Bila keluar ayat-ayat jenis ini semua common. Bila dah bergaduh, betul tak? Aku yang bayar duit, gaji kau kecil, kau tak payah cakap. Apa yang boleh menghancurkan kepercayaan kita situ? Maksudnya, you merendahkan seseorang. You sudah jatuhkan martabat. Tak kira lah martabat suami ataupun isteri. Kalau jatuhkan martabat suami, perkataan kamu menjatuhkan tersebut, kau menjatuhkan credibility seorang suami yang patut menjadi tanggungjawab provider dalam situ. Maksudnya you dah rendahkanlah dia punya banyak martabat.
1: Dia bukan nak merendahkan sebenarnya, dia nak menyedarkan.
0: Nak menyedarkan boleh, tetapi basuh itu. Itu kesannya, kesannya adalah daripada keterisan emosi seseorang. Kita bagai berak-rak kata apa, selalu orang lelaki lah tak boleh jawab bila orang perempuan kalau dah bercakap macam tu. Sebab orang lelaki kelemahan pelupa. Esok lupa. Perempuan pakar gigabyte Microsoft. Microsoft memang tu lah, memang dibina oleh orang perempuan lah. Contoh bukan Bill Gates lah, kan? Orang perempuan sebenarnya ambil isu daripada orang perempuan punya pemikiran. Tetapi itulah deh, kalau orang lelaki ni tadi memang kata, orang kata apa, banyak pandam bila dah terungkit, emosi mula tertiris. Kadang-kadang jadi senjata juga sebenarnya untuk pasangan. Contohnya pasangan, bukan kita nak memburuk, tapi selalu kita nampak ini, duit ini sebagai senjata kepada pasangan untuk memprovokasi, memprovokasikan pasangannya. Contohnya menunjukkan kau ada duit, aku ada kekuatan. Sebenarnya duit ini pun bila dah orang kata apa lebih, dia akan against kepercayaan terhadap maksudnya kuasa veto suami tadi diperuntuk daripada dalam agama. Tetapi bila dalam realiti kau tak lah kau tak mampu nak menjadikan rumah, kena lah rumah tu nama isteri kan, kereta pula nama isteri, memang hidup kamu numpang je. Kita lelaki memang tahu lah contohnya kan. Tapi bila satu orang kata apa, dia rasa macam krisisnya, aku cakap kau kan ada benda pun, kau betul-betul makan tidur, kau pergi kerja, keluar masa rumah ni rumah nama aku. Tak apa tu, mungkin kan. Itu semua tu berlaku.
1: Tak ada kadang-kadangnya tu.
0: Dia kadang-kadang tu lah tu. Mula-mula kadang-kadang, lepas tu dah tiap-tiap hari dah selalu langsungnya jadi
1: itulah.
0: So jadinya ya Allah, nilai kepada seseorang tu dari segi tanggungjawab dia, dia rasa diri dia tak dihargai. Mm-hmm.

0: mulalah orang kata apa, akan satu bebanan tekanan lah. Maksudnya dia rasa, oh, aku ni memang lelaki yang tak berguna. Eh, lelaki pun pandai tak berguna. Kesian. Itu sebabnya saya selalu saya tanya, orang lelaki dengan orang perempuan, siapa yang pekat dulu waktu tu?
1: Memang lelaki dululah.
0: Yalah, sebab menahan segala satu-satu benda yang perit je, simpan je. Rasa-rasa waktu tua nanti nak senang bercakap dengan suami, kurang-kuranglah bebel. Ini apalah tips untuk kita semua. Aja, ingat ni jenat punya.
1: Bukan. Kita mewakili semua.
0: Mewakili semua. Baik.
1: Jadi hari ni orang kata apa pesanan? Pesanan terakhir yang boleh semua ni Negeri FM ni yang pendengar dan tengah dengarkan ni mengambil pedoman lah.
0: Okay. Baik, pesanan kepada saya lah ya. Pesanan kepada saya mudah sahaja untuk orang kata apa, kita kekal dengan apa yang ada. Yang pertama, kita sentiasalah bersederhana. Okay, walaupun duit kan berjuta, tetaplah bersederhana. Okay. Bezakanlah keperluan dan kehendak, bukan dari segi sudut mentaliti individu, tetapi keperluan dan kehendak itu merangkumi kita, iaitu keluarga. Kalau anda kata kehendak anak-anak itu melebihi, tolong kawal mereka, sebab mereka masih lagi tahap yang kita mengawal mereka, sebab kita membimbing mereka. Namun sekarang ni pula, anak-anak ni pula adalah anak yang mengawal ibu bapa. Merengek sikit, mak ayah merengek sebab nak gadget, mak ayah hulu. Tak ada lagi lah anak ibu bapa yang kata apa, menahan rengekkan anak tersebut untuk menyedarkan mereka tentang keburukan yang akan datang. Itu yang kedua. Maksudnya tengoklah kehendak ni. Kalau isteri nak orang kata apa, tudung bawal tu, tengoklah tudung bawal yang cantik-cantik, harga yang berpatutan. Kalau start dah minta tudung jenahak, harga pula RM320, balik-baik pergi beli jenahak kat pasar tu. Macam ni, ini kan tak boleh ada. Kalau ada pula promo selebriti, ni apa ni, tudung ikan keli contohnya kan, RM620, berpada-pada lah. Kadang-kadang bukan apa tu dah, desakan ataupun nak memenuhi kehendak seseorang yang disayangi ni, untuk nak membentah tu lagi susah. Saya berharapkan benda itu bukannya satu orang kata apa, halangan untuk memenuhi kehendak. Tapi berfikir-fikirlah bahawa yang akan datang kita tak tahu apakah akibat, apakah bencana. Sebab perkara-perkara yang, tiga perkara yang saya rasa di luar kawalan kita dalam kehidupan kita, iaitu musibah, kesihatan dengan bencana. Tetapi semua sebenarnya apa yang berlaku dalam flow kehidupan kita ni adalah benda yang boleh dikawal. Contohnya hutang. Hutang kita membeli masa depan. Membeli masa depan.
1: Buy now pay later tu.
0: Buy now pay later. Hutang kau dengan commitment tu semua kan. Itu semua. Okay, kenapa saya kata dalam kawalan? Sebab kamu tahu risikonya. Dan kamu tahu yang menyanggupnya kamu ambil hutang adalah, kamu tahu risikonya. Risikonya aku akan berhutang, akan membayar selama 10 tahun. Bermakna you acknowledge. You tahu kita akan membeli 10 tahun. Tetapi kepada dasar pemikiran kognitif yang terbaik adalah, benda yang lepas, kita boleh jadikan iktibar sebagai panduan kita. Yang nak menggerak adalah pergerakan hari ini. Yang akan datang kita tak tahu. Tetapi tindakan komitmen kita yang kita membuat hutang tu tadi tu adalah benda yang tak tahu, kita terus ambil masa dia. So that's why bila dah atas nak bayar duit apa, duit air dispenser kan, walaupun RM60, tapi bila nak bayar RM60 itulah hilang, menolah nak cari kan. Itu sebenarnya, itu adalah masa depan yang kita tak pernah rancang.
1: Okay.
0: Itu daripada situ, mungkin orang kata apa, lifestyle. Orang kata apa, berhati-hatilah lifestyle. Sekarang ni semua mudah. Hutang dulu, tak apa hutang dulu. Tapi itulah amalan yang tidak baik. Berjaga-jaga, tak perlulah kata cantik ini, jangan cantik sekadar luaran sahaja. Tapi eloknya kalau nak kekalkan cantik, cantiklah sekali dalaman kita. Tak perlulah banyak-banyak ahli babak bawa makeup. Ya, orang perempuan ni kalau nak kekal kecantikan, dalam tu cantik. Garanti luar tu tak payah pakai make up, tak payah pakai ni, sebab dia akan keluarkan dia punya orang kata apa, hormon-hormon yang cantik. Sebab orang perempuan ni mudahnya, orang perempuan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, luaran dia tu semua emosi. Orang lelaki ni emosi tu tujuh kerak bumi dalam dia.
1: Allah.
0: Iya. Nak tahu apa bezanya? Contohlah orang lelaki kalau orang selalu kan, kalau ada suami kan, kita cuit dia, marah tak sekali? Tak ada marah dia. Apa? orang perempuan jari kelengkeng eh, tersepak sikit ya. Oh sakit eh, alamak ah, itu pun. Maksudnya apa? Itu emosi dia.
1: Okay.
0: Itulah figura sebenarnya. Okay. So kawal lah perbelanjaan tu sebab kita tak tahu yang apa akan datang. Mm-hmm. Sebab apa-apa semua dalam ni adalah kawalan. Di luar kawalan adalah datang bentuk dari yang tak dijangka daripada Allah SWT. Itu yang saya kata-kata tiga benda yang saya sebut. Bencana, kesihatan tu semua. Itulah prepare lah orang kata kewangan kita tentang situ. Kita unexpected kesihatan kita tu semua. Benda-benda lain semua boleh kawal. Selera boleh kawal. Hari ni nak makan lamb shank tapi tak mampu, kita boleh kawal, makanlah nasi lemak dulu. Bila lama-lama so kita boleh kumpulkan lamb shank tu. Lama-lama boleh lah kita makan. Cuma kita perlu ada kesabaran. Formulanya mudah je. Duit, nilai komunikasi, dapatlah keluarga yang lebih sihat. So ada duit, duit banyak apa, jagalah komunikasi, jagalah apa hati masing-masing. Jangan sebabkan duit kita jadikan senjata kita nak menundukkan kekuasaan atau kuasa-kuasa vektor yang dah diperuntukkan oleh orang kata dalam bentuk agama ke sebagainya. Itu je lah.
1: Ada info tak nak dikongsikan bersama?
0: Okey, baik info. Info-info ni boleh dapatkan di orang kata apa, sebenarnya Majlis Agama Islam ni ada unit counselling lah dalam pembangunan insan sebenarnya dah untuk lama dah. So pendengar-pendengar sebenarnya boleh datang dapatkan pelbagai advice, nasihat ataupun pendapat. Tak semestinya datang counselling ni ada masalah. Kalau selalu datang masalah, pening eh counselor tu kan, betul tak? So sebenarnya kalau kita rasa macam kita tak yakin kita nak buka bisnes, kita tak yakin, email lah datang jumpa kaunselor ni. Tak semestinya yang ni kaunselor perlu kita cuba lihat apa yang ada peluang dia nampak tapi masih lagi was-was. Itulah sebagai fungsi sokongan kami ni untuk melihat sama ada risiko itu agak tinggi ke tak tinggi. Dan pada bulan Oktober ni Majlis Agama Islam Negeri Sembilan anjurkan satu program iaitu sambutan bulan kaunseling. Ya, sambutan bulan kaunseling pada bulan Oktober. Sebenarnya bulan Oktober ni memang bulan kaunseling. Memang diwartakan bulan kaunseling. Pada 31 Oktober 2026 saya menjemput semualah pendengar orang negeri ni. Tahu tak tempat mana kita nak buat? Kita buat di Masjid Senayan. Masjid Senayan. Baik, apa yang ada di sana, program dari pagi sampai malam. Kita orang kata apa, berjoget lah. Jangan berjoget, masjid tu kan. Maksudnya kita sebenarnya banyak intipati ilmu yang kita akan bawa lah, termasuk program daripada pihak masjid serta daripada Majlis Agama Islam sendiri, Negeri Sembilan itu sendiri. Untuk di pada bulan kaunseling itu pula, kami di Majlis Agama Islam dari unit kaunseling akan buka satu kaunter, bukan kaunter lah, satu site yang di mana kalau pendengar-pendengar nak rasa art terapi, sen terapi, nak tahu play terapi macam mana, meh datang kita punya tu booth kita. Okey, apa fungsi play terapi, apa fungsi sen terapi? Okey, terapi-terapi inilah kita kata kita boleh menyelusuri masalah seseorang secara dalaman. Dan kadang-kadang ada konteks yang di mana kita punya unfinished business, selalu unfinished business, benda yang apa yang selalu mengganggu kita tu. Kadang-kadang melalui terapi-terapi inilah dia akan boleh release. So apa yang special? So sen terapi, kita ada sen pasir terapi. Kita ada terapi menggunakan pasir. Jenis-jenis pasir kan, macam mana tu kadang-kadang you all nak rasa bagaimana fenomena terapi itu merubah diri anda, datanglah kita punya counter hari pada sambutan bulan Oktober tu nanti.
1: Baik. Terima kasih diucapkan. Menarik sangat-sangat sebenarnya, boleh lagi ni tapi tak apalah sebab sekejap lagi kita akan ada berita daripada National FM. Tapi apapun terima kasih diucapkan kerana sudi untuk datang ke konti kita untuk hari Jumaat ni. Sama-sama kita berkongsi info yang menarik mengenai duit kau ke duit aku. Tapi apapun kita teruskan saudara dengan lagu yang kita ada, Cinta Yang Tersisa, nyanyian daripada kumpulan Grace. Apapun, teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Dan

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jadi sekarang sudah pukul 12.20 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera buat anda yang semua sedang menikmati makan tengah hari. Dan mana buat kaum Adam yang mana tengah bersiap untuk menunaikan solat Jumaat, semoga dipermudahkan urusan anda semua dan diberkati hari Jumaat kita hari ini. Jadi macam biasalah saudara, kita akan bacakan ramalan cuaca negeri menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Negeri Sembilan pada hari ini. Jadi macam biasa, pagi tadi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, dan pada waktu petang, pada waktu petang ni ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pula ada hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Jadi suhu hari ini untuk Negeri Sembilan dalam lingkungan minima 24 darjah Celsius dan maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius. Dan pada waktu sekarang untuk Senawang, kat sini kita boleh tengok 30 darjah Celsius untuk suhu di Senawang, yang mana boleh mencecah sehingga 31 darjah Celsius. Panas tu sebenarnya. Dan kita boleh tengok juga kat sini, kita masukkan sekali bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk Negeri Sembilan. Yang macam mana yang kita tengok sekarang ni, kita bukan berkabus sejuk, bukan kita berada pada tahap sederhana kalau nak ikutkan. Jadi kat sini untuk status bacaan IPU yang terkini adalah kita ada 3 kawasan di Negeri Sembilan yang merekodkan keadaan yang tidak sihat, di mana kita ada nilai bacaan sekitar 130 hingga 153. Tapi ada menunjukkan tren-tren ada pemulihan, sebab kalau kita perasan dah 2-3 hari kawasan nilai ada hujan kan. Jadi kat situ dia ada tren pemulihan daripada teruk, maknanya dia akan pulih lah insya-Allah. Dan kita ada juga di Port Dickson. Port Dickson 106 hingga 118. Walaupun kita punya paras tu 100 sederhana, 101 tidak sihat, tapi nampaknya dia dah jadi 106, maknanya insyaAllah lah dia akan ada penurunan yang beransur-ansur. Dan Seremban kita ada bacaan sekitar 101, maknanya border lah ni, di antara je, antara tidak sihat dengan sederhana. Jadi insyaAllah lah kita harapkan hari ini hujan akan membawa lah kembali jerebu-jerebu ke tempat yang sepatutnya lah. Maknanya keluarlah daripada Malaysia kita ni. Sebab sekarang nampaknya bila dah jerebu terlalu lama, keadaan tu tidak mengizinkan lah untuk anak-anak kita. Apa semua kesihatan pun ramai yang terjejas. Ramai yang terjejas. Antaranya yang paling berisiko lah, kita ada 3 kategori. Kita ada ibu hamil, kanak-kanak dan orang dewasa yang ada penyakit lah, seperti asma ke, ada semput-semput, ada yang masalah saluran pernafasan. Itu yang bahaya sebenarnya jerebu ni. Jadi kalaulah anda ada aktiviti di luar lah, yang memang berkehendakkan sangat anda di luar, tolong pakai pelitup muka yang sepatutnya, yang memang dikhaskan untuk tapis jerebu tu, N95. Dan tolong minum air banyak-banyak. Jerebu-jerebu pun suhu pun panas. Jadi tolonglah minum air banyak-banyak bagi badan kita terhidrasi tu kan, bagi cepat sembuh. Jadi apapun saudara, kita teruskan lagi hari ini. Kita ada lagu permintaan. Kita ada lagu permintaan yang kita sempat tunaikan. InsyaAllah kita cuba. Kita ada lagu Biar Bulan Bicara daripada Rory Marantika. Lepas tu kita ada lagu Zikir Kasih daripada Peacemaker. Dan kita ada Wajah Siapa Di Hatimu daripada Azlina Aziz. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita, seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

diberikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Baik, saudara. Hari ini sehinggalah 4 Oktober 2026 yang mana tengah berlangsungnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang mana berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Jadi Polis Diraja Malaysia telah menetapkan 5 lokasi untuk saringan pemeriksaan trafik serta kawalan ketat di laluan yang menuju ke Lita Antarabangsa SIC. Jadi antara lokasinya adalah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan Simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC di lampu isyarat NSTEC. Maknanya kawalan ni berlangsung daripada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 6 petang. Jadi mana-mana yang ada nak menggunakan KLIA lah, nak ingin menuju ke lapangan terbang supaya bersiap sedia menghadapi kelewatan jalan raya. Jadi dinasihatkan agar anda semua tiba lebih awal. Jadi untuk pengembara antarabangsa lah, dinasihatkan tiba sekurang-kurangnya 3 jam lebih awal. Manakala yang mana penerbangan domestik tu sekurang-kurangnya 2 jam lebih awal. Dan pastikan kereta sendiri tak bolehlah. Jadi anda kena gunakan pengangkutan awam. Orang ramai amat digalakkanlah menggunakan pengkhidmatan kereta api KLIA Express bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Jadi sama-samalah kita ambil perhatian ni sebab boleh menyebabkan kesesakan yang amat luar biasa. Kalau kita tak perasan ni, kita bawa juga kereta kita, kita nak pergi ke KLIA, kita ada destinasi yang kita hendak tuju, ni tak pasal-pasal ni burn nanti tiket kapal terbang kita ni. Jadi kena ingatlah antara jalan-jalan yang di bukanlah ditutup sepenuhnya tapi hanya ada buat kawalan pemeriksaan trafik. Dan seterusnya kita ada juga Plusliner. Plusliner daripada hantaran Plusliner berapa minit yang lepas ni, boleh dikatakan ada kemalangan kat sini di kilometer 273.9 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Jadi jauh ni, trafik sesak sepanjang 3.5 kilometer. Oi, sesak ni nampaknya. Jadi pandu berhati-hati, harap maklum. Jadi kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Lepas tu elakkanlah daripada melihat atau mengganggu kawan.

0: itu anak jadi yang terpaling awal lah untuk update. Ini biasa ni. Pastikan kekalkan jarak selamat antara kenderaan anda dengan kenderaan hadapan. Dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Kalaulah kata kemalangan tersebut melibatkan ada nyawa, pastikan bagi laluan kepada ambulans ataupun polis ataupun bomba ataupun siapa sajalah. Yang penting benda tu kecemasan, bagi laluan dahulu. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Semua orang nak cepat yang pastinya. Apapun, teruskan saudara. Sekarang pun sudah pukul 12.42. Sebelum kita memberi laluan kepada secara langsung solat Jumaat hari ini, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Ku Tak Ingin Lagi daripada Minta Marlina. Kita ada lagu Mencari daripada Gigil dan Wahida. Dan kita ada Selumbar nyanyian daripada Toki. Teruskan terhibur bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Aida di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan insyaAllah. Sekali lagi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersiaran langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kita kehadrat Ilahi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, yang terdapat lebih sedikit ganjaran ya. Masya Allah, hari ini 2 Oktober 2026 Masihi bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi jom saudara, seketika sama-sama kita memperbanyakkan selawat ya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih diucapkan ya kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.05 minit tengah hari nanti. Dan hari ini ya saudara, insyaAllah yang berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan baik saudara yang berdekatan sekitar Kuala Lumpur, jomlah kita sama-sama solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini. Dan juga kita berinfak ke tabung masjid, kerana setiap sumbangan saudara sekecil mana pun insyaAllah menjadi bekalan pahala yang berpanjangan ya. Seperti yang kita tahu, infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki kita insyaAllah. Dan baik, Alhamdulillah waktu ini juga saya nak kongsikan kepada pendengar, ketika ini jemaah sudah pun memenuhi ruang Dewan Masjid Negara. Ada yang sedang beritikaf ya, menunaikan solat tahiyatul masjid, berzikir, beristighfar dan juga membaca Al-Quran. Kalau dapat saya kongsikan juga, suasana cukup tenang ya. Di masjid inilah tempat yang dicari seandainya kita rasa tidak tenang, rasa gelisah, kalau kata hati dan juga fikiran kita ni berkecamuk, datanglah ke masjid untuk solat berjemaah. Tapi kita tak naklah kalau ada masalah baru nak cari masjid kan. Jadi suka juga saya nak mengajak kaum Adam, bersegeralah datang ke masjid. Mungkin ada juga yang sedang menguruskan perniagaan, kalau boleh tinggalkan seketika urusan dunia ni, kita tinggalkan segala kesibukan untuk kita memenuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saudara, solat Jumaat ini bukan sekadar kewajipan mingguan untuk kaum Adam, ia sebenarnya adalah peluang untuk kita mendengar khutbah, mengambil peringatan, muhasabah diri dan juga memperbaiki diri kita. Dan untuk para pendengar yang menuju ke masjid, jangan lupa untuk berniat itikaf dan banyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan dan juga mengabulkan doa-doa kita insyaAllah. Mudah-mudahan ya, sesungguhnya Allah jualah tempat kita bergantung harap. Kita ambil juga kesempatan untuk kita banyak-banyak lazimi istighfar insyaAllah ya, astagfirullahalazim. Baik saudara, hari ini khutbah Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga, yang mana tajuk khutbah yang sangat menarik saya kira ya, yang akan disampaikan seketika nanti, membawa satu peringatan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tentang tanggungjawab dalam rumah tangga dan bagaimana kita nak menghadapi perselisihan dalam keluarga. Kerana setiap suami dan bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya. Kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang pertama.

0: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azfarudin Kaspi. Dan azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Dan alhamdulillah ya, kita ambil masa sekejap untuk panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kebaikan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ya Allah masih lagi izinkan kita untuk bernafas ya, untuk melaksanakan amal ibadah kepadanya. Alhamdulillah, syukur ya. Dan mungkin ya seminggu ataupun sepanjang minggu hati kita ini dipenuhi dengan kerusahan. Jadi hari Jumaat ini mengajak kita untuk kembali kepada Allah, kerana hati yang dekat dengan Allah akan menemukan dengan ketenangan, mudah-mudahan ya. Dan mungkin juga sepanjang minggu kita banyak melakukan kesilapan, dan hari Jumaat menjadi ruang untuk kita muhasabah diri dan memohon keampunan. Semoga Allah pandang dan juga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat pendengar yang baru saja bersama dengan saya, mungkin minggu ini ya kita nak dengar siaran langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Saya tak lupa juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan baiklah saudara, kita kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga dari Masjid Negara Kuala Lumpur, yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amrul Al-Haz Adnan, yang mengajak kita, mengingatkan kita bahawa rumah tangga ini adalah satu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap suami, isteri dan juga ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga, mendidik dan juga membimbing keluarga menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita nak perbaiki pasangan dan anak-anak kita, kita perlu terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Jangan terlalu melihat kekurangan orang lain sehinggalah kita terlupa kelemahan diri kita sendiri. Dalam kita menghadapi perselisihan, kita juga perlu belajar untuk mendengar, untuk berkomunikasi dengan baik, meminta maaf dan juga memaafkan dan merendahkan ego kita. Dan insya-Allah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah untuk hari ini.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah SWT terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar, tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak, tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika diperatakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udz billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang bermaksud dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita, kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar. Sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

Ya, saudara, alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 1:43 minit tengah hari. Mana yang baru selesai solat Jumaat, tahniah diucapkan untuk anda semua. Dan apapun, terima kasih kerana anda telah menunaikan fardu yang semestinya wajib untuk para lelaki kita lah, para Adam kita. Dan saudara, kat sini kita ada satu perkembangan yang baik untuk anda semua, untuk sama-sama kita kongsikan mengenai perkembangan isu pelarian Myanmar. Dan ada perkembangan terbaru hasil rundingan antara Malaysia dan Myanmar. Dan menurut sumber Kementerian Dalam Negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Jadi langkah ini memperkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Dan ada satu lagi info untuk anda semua, berita baik untuk anda, yang mana peminat Grand Prix Gulf Air Bahrain, yang mana tadi kita dah bagi tahu mengenai sekatan lalu lintas, ini merupakan satu lagi info mengenainya adalah RTM, Radio Televisyen Malaysia kita, akan menyiarkan secara langsung perlumbaan Formula One yang mana berlangsung di Letak Antarabangsa Sepang mulai hari ini. Jadi kat sini ada bagi tahu, jadi semua boleh tonton Bahrain Grand Prix Malaysia ni pada 2 Oktober, ada latihan pertama pada pukul 12:30 tengah hari tadi. Lepas tu kita ada latihan kedua pada pukul 4 petang. Mana yang tak sempat 12:30 tadi, pada pukul 4 petang. Dan esok pun masih ada lagi, ada latihan ketiga pada 12:30 tengah hari. Dan kita ada kelayakan kat sini, peringkat kelayakan adalah pada pukul 4 petang. Dan main race dia adalah pukul 3 petang pada 4 Oktober. Jadi nak tengok kat mana, anda boleh tengok tayangan ini melalui saluran TV OK. Jadi mana yang ada MyTV itu, channel 110 ataupun Astro Channel 146, serta penstriman secara percuma melalui aplikasi RTM Click. Jadi faham eh? Jadi semua boleh tengok, jangan risau. Perdana Menteri kita dah bagi tahu kat sini, dia bagi free, bagi percuma untuk semua peminat-peminat F1. Jadi ini adalah salah satu contoh yang terbaik lah untuk kita semua. Jadi tak payahlah kata mana yang terlepas beli tiket tu kan. Jadi boleh tonton melalui TV OK di rumah anda sendiri. Jadi teruskan saudara bersama dengan RTM di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Nandri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran kita hari ini untuk santai di Negeri FM. Jadi selama 4 jam kita bersiaran daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Terima kasih nak ucapkan kerana anda semua setia bersama dengan Negeri FM, yang mana hantarkan salam dan permintaan lagu tadi. Terima kasih juga diucapkan. Jadi semoga segala urusan anda semua dipermudahkan, dan jangan lupa untuk senyum walau apapun yang kita sedang lalu sekarang ini. Senyum adalah pengubat hati yang paling senang. Jadi kat sini Nat mengundurkan diri dulu. Mohon ampun, mohon maaf segala salah silap selama kita bersiaran hari ini. Selamat berhujung minggu. Selamat menunaikan solat Jumaat buat para lelaki tadi. Buat yang berkesempatan, jaga diri, jaga hati dan teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan bye-bye.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Pobek tu tengah menjamu selera kau tu. Jadi selamatlah dia hendak apa hendaknya lah kan. Selepas bertemankan DJ Nat, izinkan ayo pula Nenta Babu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti. Semoga semuanya baik-baik, sihat-sihat, dipermudahkan segala urusan. Dan salam penghulu segala hari. Untuk hari ni 2 Oktober 2026, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih sentiasa menjadikan Negeri FM sebagai penaman walau di mana dan ke mana saja anda berada dan poi. Kan maknanya di mana berada dan ke mana poi tetap nonga stesen yang sama 92.6, 95.7 dan 107.7 tu deh kan. Moncak petang Negeri FM.

aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.

Negeri yang family kan sampai bila-bila. Kita kosong-kosongkan lah kan bangga pujuk lah kata-kata negatif yang datang, yang dapik kan. Haji Jumaat penghulu segala hari ini. Dua, tiga boleh benit potang ya. Jadi untuk mendapatkan hati yang tenang, hati yang baik ya, hati yang apa lain nak ngobakan itu. Ke arah yang elok aja lah kan. Makanya tak payahlah diingat-ingatan. Itu dah kosong daripada Najwa Latif. Baiklah, untuk petang ni jangan lupa macam biasa ruangan Ronung Usah Monung. Jadi jangan dibawa-bawa Bona Monung, makanya sama-sama kita ronung. Tetamu kita akan membawa kita nanti bersama-sama meronung. Sama-sama kita fikirkan, yo kau tidak. Makanya apa yang disampaikan oleh tetamu nanti sudah pastinya insyaAllah lah kan. Saudara Syamsul Debat dalam ruangan Ronung Usah Monung nanti bawa tajuk apa. Maka nantikanlah dongah lepas berita ni sekarang insyaAllah. Dengan syarat pendongah ikut apa ataupun follow lah kami di media sosial Negeri FM. Macam biasa TKW, kami akan live di media sosial Negeri FM official untuk pendongah. Bukan untuk ayah dah. Tak ada lain dah selain daripada pendongah punya ya. Makanya ompek jam diberikan masa ayah bersama-sama pendongah sehingga pukul 6 petang sekarang. Apa jua yang dikongsi, apa jua yang disampaikan untuk pendongah. Mudah-mudahan anda lah manfaat itu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, terus setia bersama-sama Negeri FM.

Itu dia, hidup sederhana basikal tu. Itu dah elok lah macam itu. Kan kita ni sahabat Serabi eloknya sederhana je lah ya. Kok riang, riang yang sederhana. Kok menahan sakit, nahan yang sederhana. Kan ada kira damam sikit rengek yang lebih. Ha, usahlah buat macam tu kan. Buat orang risau pada orang ya pula. Ada pun dah 2:24 minit potang. Hai Aidan. Aidan pun layan negeri FM ni ha ketik. Leto pun sama jua berada di dalam kereta dalam perjalanan ke bai tu. Ada juga yang nongak kek sendayat ni ha 92.6 lain apa elok cantik kata jojak. Mo kasih ya banyak-banyak siapa dia tu yang ngeban kek sendayan tadi tu. Ayo dah terlepeh dah. Baiklah salam 60 buat semua. Kan siapa nengok bola malam tadi tu. Asian Cup 2026. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Harimau Malaya. Syukur alhamdulillah ya makanya Harimau Malaya kiranya muncul naib juara kumpulan A. Harimau Malaya kini layak ke perlawanan penentuan tempat ketiga Isnin nanti 5 Oktober 2026. Jadi satu lagi perjuangan menanti. Makanya apa lagi kita doakanlah. Kita doakan kejayaan Harimau Malaya. Hayuh, ayuh, ayuh Malaysia. Jadi kayuh, jangan tak kayuh Katie. Sama petang juga pada Abidin. Terima kasih juga layan negeri FM. Tauih, lepas ni kita layan lagu Nana pula. Kalau tadi basikal tua ni Nana. Ada yang nama Nana ke? Senyum sikit.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itu dia cinta tak karuan daripada Amigos. Ha, ngobanya tu. Mana kepala, mana ekor. Kata Lopez ke ni sembilan, mana ujung, mana pangkah cerita ni kata. Makanya kalau dah cinta, dah sayang. Ni nanya lah dalam lagu tu tadi ngobakan. Tak ada ujung pangkah eh. Makanya dah berkanan tu salah lengah-lengah dah. Ha, pergilah jumpa keluarga yo. Ha, dapatkan kata putuhnya yo. Makanya jangan dimain-mainkan perasaan orang. Tiba lah timbul. Selamat petang. Ini daripada Leto kabarnya tu nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Buat siapa tu kawan ni tu? Lain ngobakannya tu habis sahabat saya Syahrizal ataupun Digola Alza kabarnya tu. Selamat ulang tahun kelahiran Bue Alza ataupun Syahrizal. Ya, semoga dipermudahkan ya, segala hajat dimakbulkan, doanya dimakbulkan, permintaannya dimakbulkan juga. Apalah ya, Jumaat ni elok doa-doa ni terkau eh. Lepas tu apa jua lah kan, selain daripada itu minta sihat, minta senang, jangan minta kaya. Wan khabar, wan ayo khabar, atu ayo khabar. Kita kau salah minta kaya dah. Kau minta senang sudahlah kata. Kau minta kaya kau tak terkitayan dek kau sok kata. Takut kau lupa diri. Yang sedia kayu syukur alhamdulillah. Dia dah biasa dengan budaya kayu itu. Macam kita ni yang tak pernah kayu, dia tiba kayu. Itu yang dia jadi lupa diri itu tu. Bak kata orang pilah itu kan culture shock. Kita tak nak lah macam itu kan. Makanya kita tak sesuai menjadi kayu ke kau. Itulah ada hikmah di sebaliknya. Macam ayu ni memang tak sesuai lah kayu tu. Sesuai senang je. Alhamdulillah berkat doa kan. Baik, untuk hari ni juga 2 Oktober kan. Betul tak? Hari ni Jumaat. Hari ni merupakan hari senyum sedunia. Senyum sikit. Kalau hari ni, kalau biasanya senyum sikit, hari ni lebih lah ya. Senyum, makanya jumpa orang senyum, berurusan dengan orang senyum, selisih bahu dengan orang senyum. Baik, senyum ni tekau eh, banyak faedah eh. Senyum ni kan boleh membawakan dari sudut di sudut agama kita kan. Boleh kiranya mendatangkan kebaikan sesama kita. Selain daripada senyum mendatangkan rezeki, apa lagi senyum ni? Ni nak kongsi lah, ni nak ngobakan. Makanya selain daripada itu kan, kebaikannya senyum ni kan umpama ataupun bernilai sedekah. Yalah, senyum sesama saudara kan. Nak-nak pula saudara sesama Islam. Kok tidak bukan pun, makanya kita sedekahkan senyuman. Sebab apa? Kita mendatangkan keceriaan kepada orang. Lai apa lai? Makanya senyum juga ni boleh menyebarkan kasih sayang. Itu dari sudut kebaikan ke arah agama kita. Lepas tu dari sudut kesihatan pula. Senyum ni boleh mengurangkan tekanan. Dek senyum boleh mencetuskan apa ni? Kiranya kebaikan lah dalam kesihatan kita tu. Kalau nak sebut sekarang takut salah bunyi. Ni biarlah pakar doktor pakar je yang ngupih lebih lagi ya. Ayo ni bukan doktor pakar. Lepas tu pula kalau kita ni rajin senyum boleh meningkatkan imuniti kata. Tubuh badan kita ni boleh jadi tenang, relax sekaligus membantu menguatkan sistem pertahanan badan. Siapa nak? Takkan tak hendak kan. Lepas itu pula boleh menstabilkan tekanan darah. Kiranya dengan senyum boleh membantu menurunkan tekanan darah dan melancarkan peredaran oksigen. Senyum lebih hari ini. Selamat menyambut hari senyum sedunia. Baik-baik, balik-baik.

0: Tahu ni apa
1: hal? Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM, ingat sampai bila.

Itu dah hatinya tak tahan daripada Nora Niza Idris. Dah pun 2.48 minit potang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Selamat petang jua ni. Ini ada pantun daripada pendongan ini. Sedap pula bunyinya kan. Ayu nak kongsilah juga ke ruang udara ni, bolehkah? Ada ngobanya, hari jemahat masak rendang, kata suka jimat hati senang. Salam nen Arin Kajak. Kasat ni. Suleh lah ya apa? Nongang moncak potang. Barulah kono ampek rangkap. 92.6, 95.7, 107.7. Itu dah gelombang siaran Negeri FM, 3 gelombang utama. Ini mengabarkan daripada Bukit Gambir pun nongang juga. Terima kasih. Cakap bahkan siaran kami jajak tak? Ada lauk-larak tak bunyinya tu? Anis dah potang. Ada yang mengadu ngabanya tu tak berapa sihat hanen kata bila mulo dia kabanya inilah kata pagi tadi bongka-bongka mulo lah angka jo badan tu itulah kalau kun apa nanyo ayo ni apa nak buat ayo ni bukan nak dukuto tapi kira kalau di rumah sekarang ni tak sihat makanya rehatlah dulu bawa rehat yo ni langkah utamalah nak bantuan supaya godo sikit jangan dipaksa badan buat itu buat ini dan paksa dan juga jangan dipaksa badan buat kerja bongek-bongek ya. Jadi untuk rawatan awal tu selain daripada rehat tu makanya tidaklah duduk saja bawa tidur ya. Lepas 6 ke hingga 8 jam tu mungkin boleh membantu imun badan tu supaya dia dapat bekerja dalam badan tu. Tak pun nama kadang tu fansen tu kurang kan. Sebab apa? Sebab rehat tak apa tak cukup ke mungkin. Jadi sama-sama lah kau akan hidrasi badan tu. Minum air kosong. Mentara nak pergi ke klinik tu ya. Jangan nak kira makanan yang ringan berhasiat ambil lah itu ya. Jadi ambil makanan yang mudah dicerna dalam kuantiti kecil tapi kerap. Itu langkah utamalah untuk pertama kali mentara. Menantikan nak ke klinik tu. Kalau ada roda, alhamdulillah. Tapi kalau melarat pula berpanjangannya sakit tu, jadi jangan lupa ya. Makanya payilah jumpa doktor. Jangan jumpa ayo. Jumpa ayo tak dapat apa dah. jumpa kat live TikTok tak dapat nak tengok macam lah tak sihat ke. Itu je lah yang boleh ayo tolong. Itu doa. Mudahan sihat. Doreh macam itu. Yalah dapat kan. Baik, tepat pukul 3 petang kita dengar pula. Berita Negeri FM. Lepas berita sekarang insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu iaitu Saudara Syamsul Debat yang ayo gala ustaz. Dalam ranung usah manung penerbit Monca Potang, penerbit ayo DJ Fad Fazil Amri. Makanya untuk penerbit ranung usah manung pun DJ Fad juga. Jejako yang sama, nama yang sama, cuma yang lain tajuknya. Nak percaya bahawa kau yang

0: Wan.
1: Apa ni? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lawan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Terima kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri. Kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, Ron 95.
3: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Moncak botang osah moncak eh.
1: Ya, moncak botang osah moncak eh. Moncak dengan cerita pendengar, moncak dengan pulai. Ha, bahan yang disiar, moncak dengan lagu, moncak dengan apa lain nak ngebahan tu. Ha, moncak dengan macam-macam lah cerita. Baiklah, lepas berita tadi janjikan, makanya Ronung usah menung ke udara. Jadi minta pendengar semua doakan, semoga dipermudahkan perjalanan tetamu kita hari ini, saudara Syamsul Debat ataupun singkatan nama SSD. Ya. Dipermudahkan untuk kita bersama-sama nimba ilmu dalam Ronung usah menung, insya Allah. Jadi sama-sama doa yang baik-baik, makanya pulang eh baik, dapik eh baik, apa lagi ya. Selesai baik, semua baik-baik je lah. Moncak potang osah moncak eh. Rakan teknikal hari ni Anif dan juga Salwa. Tengah tunggu lumuh menjayakan live di media sosial Negeri FM Official.

0: Masya Allah, tabarakallah, syukur alhamdulillah. Yang dinanti-nanti dah pun tiba depan mata. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inilah deh SSD. Singkatan nama saudara Syamsu Debat.
1: Iya saya.
0: Tu deh Haifa Haluka.
1: Bikhair, alhamdulillah.
0: Masya Allah, dapat sepatah, jangan tanya lagi lah. Baik Ustaz, hari ni macam biasa penghulu segala hari kita bersama-sama di ruang udara ini dalam ruangan Nak Gondong Usah Manong. Hari ni untuk minggu ni ataupun petang ini Ustaz nak bawa peribahasa lain. Peribahasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa yang nak diubah, apa yang nak dicegah, bukan imah.
1: Maksud yang boleh kita lihat kepada peribahasa, selalu kita gunakan, kadang ada yang tak tahu pun yang itu adalah merupakan satu bentuk peribahasa.
0: Ya.
1: Kan, iaitu mencegah lebih baik mengobati ni bermaksud kita mengambil langkah awal untuk mengelakkan mengelakkan atau mencegah daripada berlakunya masalah ataupun penyakit. Itu lebih baik daripada kita menunggu suatu masalah itu timbul atau penyakit itu datang dan ketika itu kita cuba mengatasinya. Jadi lebih baiklah kita membuat persediaan awal. Kalau ada yang lebih kurang sererti itu, sediakan payung sebelum hujan. Kan? Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Macam tu kan.
0: Standby.
1: Dia dengar guruh tu, tanda-tanda tu macam dah ada. Baik dia standby. Macam tu lah.
0: Baik, tadah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Makanya mencegah lebih baik daripada mengubati. Makanya dia tidak tercenderung kepada kesihatan badan sahaja.
1: Tapi termasuk. Tapi termasuk sebab kadang-kadang dalam bab penyakit kalau tengok ayat tu kita boleh ambil maksudnya secara direct. Tauih. Kita lurus kan. Jadi bangsa lurus kan, Mai?
0: Bangsa lebu.
1: Jadi kata kan, kita kata apa penyakit. Kadang-kadang kita hari ni kalau kita tengok sempena apa bulan apa hari kesihatan.
0: Kita akan menyambut hari sukan negara
1: nanti. Sukan negara dan kesihatan ya. Jadi makna kata sesuailah kita di bersukan. Kenapa? Sebab saya teringatlah, waktu apa kata saya tengok, saya pernah tanya dengan seorang doktor. Saya tanya, "Doktor, apa satu sukan yang saya boleh main supaya saya boleh fit?" Saya kata macam tu. Jadi dia pun pesan kat saya, "Tak yahlah, tak yah pula." Macam pula. Sebab ramai orang kita tersilap, dia kata dia kena bersukan untuk fitkan badan dia. Tak, sebenarnya kita kena fit dulu baru kita boleh bersukan.
0: Betul.
1: Jadi mana tindakan-tindakan perlu nak sehatkan badan kita, cara pemakanan kita, tidur kita dan sebagainya. Jadi kita perlu jaga ni dulu dan kemudian barulah kita boleh bersukan. Pilih sukan apa. Dan paling tidak kita dalam sukan ni mungkin jogging, lari kan, ataupun berjalan, brisk walk gitu kan. Jadi mana kita buat lah. Sekarang kita tengok di Seremban ni banyak betul taman-taman perumahan yang baru ni semua dah ada dah dia punya taman taman rekreasi dia
0: untuk laluan yang brisk walk.
1: Betul
0: ni.
1: Lalu kalau kalau macam kampung emak sakit pancur tu, jalan lah depan tu. Jalan tu atau berjalan tu.
0: Tak payahlah nak nunggu
1: letak itu. Betul. Tunggu tanda-tanda taruh taman kan. Jadi kita boleh buat macam tu lah. Maknanya pentingnya kita menjaga kesihatan kita sebab yalah kita ni bukan kata nak mendongak langit. Sampai kata kita ni takkan sakit-sakit. Tak. Paling tidak kita ambil langkah-langkah untuk mencegah. Supaya kalau andai kata bertimbulnya penyakit sebab kena faham satu perkara. Kos untuk mengubati itu lebih mahal daripada kita mengawalnya daripada berlaku.
0: Bila kita sihat, bang apa pun kita akan jadi hebat.
1: Iyo.
0: Itu baru mukadimah Ustaz. Apa ini kita sambung lagi Ustaz.
1: Iyo, betul.

0: Okey, alhamdulillah, itu dia tahniah, masya-Allah, tabarakallah.
1: Ha, berkenaan apa? Kiranya sesuai benarlah ustaz, kita mencelah. Maksudnya cerita pasal apa sihat ni ustaz kan. Tadi ustaz nyontoh pasal sukan. Makanya sekarang ni ustaz tinggal beberapa hari lagi sukan Asia akan tamat pada 4 Oktober ni. Sampai lagi tu ustaz yang ngutip peringat lagi tu kan.
2: Dah sampai. Kalau ada lah. Kalau ada kadang acara ada tapi tak semua yang kita masuk.
1: Ya, betul-betul lah. Jadi untuk sekarang ini sukan Asia kita di tangga yang ke sebalik. Jadi untuk takat ini pingat omeh 6.
2: Yang mustahak sekali kepada semua para atlet. Yang penting adalah usaha kita. Tentang kita telah berusaha bersungguh-sungguh. Dan jangan kita rasa kecewa seandainya kita gagal mempunyai pingat. Tapi itu kita telah pun berusaha.
1: Ya, betul lah. Kita cakap mudah ustaz kan. Yang berjuang itu. Cuba bayangkan ustaz.
2: Betul.
1: Lepas tu pula ustaz, semalam kita kan salam 6-0 lah.
2: Ha, 6-0.
1: Nentang Singapura malam.
2: Nentang Singapura.
1: Kan?
2: Maknanya kedudukan bola sepak kita. Maknanya dengan Singapura kita masih berjaya mengangkat di kita lebih baik daripada pasukan bola sepak Singapura.
1: Ya, alhamdulillah. Ada pula yang komen tu ustaz. Dengar banyak menang semalam pun tak ada mana, tak lepas final kata.
2: Dia macam ni, kita nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Kan kalau tak apa, tak dapat nombor 3 mempek pun tak dapat, komplain juga. Tapi nombor 3 mempek dia khabar tak masuk final. Kau masuk final kalah. Atau masuk final kalah apa pula dah. Lepas tu bila menang pula kan, menang katulah dapat pingat meh kalau menang nombor 1 kan. Alah, lawan Asia boleh lah. Dia macam tu lah pula. Kita takkan dapat nak pay nanti semua orang.
1: Iyalah ustaz kan. Sabar-sabi semua ada je yang tak kena.
2: Iya, betul.
1: Kenapa boleh jadinya macam itu ustaz?
2: Macam itulah. Sebab kalau kita tengok macam kisah Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim dia dengan anak ni jalan-jalan dia tarik kaldai. Apa itu orang kampung tak berhati. Ada orang nampak kan. Apa dah ada kaldai tu naiklah. Bila tarik naiklah. Jadi lepas tu abah naik, anak tarik. Dah orang kampung lain nak bunyi. Sadap betul abah duduk atas kesian. Budak tu narik kesian betul.
1: Dari kau banyak.
2: Dah anak tu pula. Turun abah anak lah naik. Dah kampung lain pula cakap. Sah betul lah anak ni. Sadap duduk kesian. Abah naik kau ngajar betul ban. Turun sudah dua-dua naik. Bila dua-dua naik kampung lain sebut menyeksa binatang betul. Jangan sampai dua-dua naik mengengkeh kaldai tu. Siap. Sudah kan kampung lain tu dah kaldai lah naik, dia dipikul kaldai tu. Orang cakap lagi gila tu bang kan. Sekarang ni patut kau naik kaldai pula, kaldai naik kau pula. Jadi macam tu lah. Sampai bila pun kita takkan apa nak puaskan nanti semua orang, buatlah apa yang kita rasakan baik pada ketika itu. Yang penting pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita mengobati.
1: Dan juga menyampuk ataupun menambah kiranya kan. Itu ini yang tak kono, makanya elak-elak lah.
2: Betul.
1: Baik ustaz, mencerita tentang sukan ustaz kan. Bagi macam mana ustaz, kenapa kita ni kono jadikan aktiviti bersukan tu sebagai satu amalan? Bukan hanya bersukan apabila ada programnya. Contoh kan, sekarang kira kita dah dokek nak nyambut Hari Sukan Negara. Macam itulah deh, barulah deh nak main basket lah, nak berjoging lah.
2: Itu yang masuk hospital tu. Masuk hospital. Tiba-tiba masuk hospital dia tak mana exercise, kita buat exercise terperanjat wek tu. Kan habis togang wek semua lah, ilah Allah masuk hospital, masuk air mu. Dah dia macam ni tu, sebabnya kita kena faham, tengok bagaimana status quo kita. Sekarang ni ramai orang dia rasa diri dia sihat. Rasa dia sihat. Berapa banyak orang yang kena meninggal dunia dekat Malaysia ni disebabkan oleh dipanggil sebagai sudden death. Kematian tiba-tiba lah, bahkan orang jumpa untuk lah sudden death. Jadi mana tiba-tiba. Sebab contoh kan, ramai orang kadang-kadang pendengar-pendengar kena ingat apa saya pesan ni. Selalu kalau doktor ni beri nasihat, kadang-kadang kita tengah berjalan tiba-tiba kita rasa sakit. Dekat bawah ketiak kita ni, dekat usuk kita ni sakit.
1: Betul lah.
2: Sakit tapi dia sekejap je.
1: Betul.
2: Sekejap tu sebenarnya signal. Tapi bila dah sakit, lepas tu lega, dia tak ada rasa dah. Kita pun abaikan. Sebenarnya tak, kita kena buat pemeriksaan. Pemeriksaan berkala. Sebab itulah yang kadang-kadang jantung kat dalam ni dah sakit tapi kita yang tak tahu. Tapi bila kita buat pemeriksaan secara berkala, jadi makna kata kita boleh determine, doktor check darah kita. Apa ni, saya untuk makluman semua pendengar, dalam bulan lepas, bulan September, setiap minggu saya pergi klinik. saya saja voluntarily, secara sukarela check.
1: Voluntarily.
2: Ah, tu bahasa orang. Yeah, so itu orang mau lah tu. Orang mau. Tu orang mau. Ayuh
1: biasa dong, volunteer. Voluntarily.
2: Voluntarily. Oh, jangan main-main. Ya, of course. We have to rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden, you know.
1: Fuyo.
2: Jangan susahkan orang.
1: Sepi calas, sayang.
2: Ha, ingat. Sepi calas. Tak, kalau tunjuk, ni budak-budak intern, dia nak ingat. Sebab-sebab dia cakap putih, main kau kan. Ha, tak adalah. Tapi, sebab bila kita dah nampak signal tu, kita tengok kedudukan dekat dalam ni, saya check dengan doktor-doktor, okey, ambil darah. Mm-hmm. Ambil darah, tengok kolesterol kat mana. Mm-mm. Dulu saya ingat, last saya check 2 tahun lepas, kolesterol jahat ni ada kolesterol baik, kolesterol jahat, border dia 2.6, saya punya 4.2.
1: Ui.
2: Jadi doktor cakap, tu tinggi sikit lah, tapi tak apa sah. Ada orang tu belas-belas, doktor ni pun satu hal. Kan dia kata, ada orang tu belas-belas, lagi-lagi tinggi dia kan. Tapi kita jangan ambil. Dan alhamdulillah, bila tu doktor pesan saya turunkan berat badan, kan kawal pemakanan. Sebab bukan apa, kadang-kadang penceramah saya ni, masalah dia sama. Pari tempek kan, semua ada makan. Ada yang makan kan. Jadi kita ni yang kena kawal makanan yang kita nak makan. Dan satu lagi, petanda-petanda dalam negara kita je lah. Kita tengok, boleh kata Malaysia mendapat kedudukan pingat emas dalam Asia Tenggara ni sebagai negara yang pencapaian ni paling ramai sekali obesity. Maknanya
1: pencapaian
2: ni
1: pingat dengan omeh. Bangga
2: pingat omeh tu main. Jadi Allah, makna je kita kena jago tu, kena jago. Jangan pandang ringan. Sebab bila masuk je umur kita 35 kan, kadar metabolism kita, metabolisme ni maknanya kita nak bakar lemak tu sendiri yang dia tak mahu ni dah. Kita kena kojo sikit, kena usaha sikit. Masuk 40 lagi lah kurang. Itu yang ramai orang mengalami masalah kenaikan berat badan ni pada ketika ini. Jadi kena ambil ambil perhatian menjaga kesihatan kita.
1: Makna badan tu naik bukan sebab dek makanan. Asyik-asyik salahkan makanan.
2: Bisa salah umur kan? Lah, salah umur. Ha?
1: Tak salah badan lah, maknanya malas.
2: Badan itu perlu digerakkan oleh empunya badan lah.
1: Tak exercise.
2: Exercise, betul.
1: Dia kena exercise.
2: Betul.
1: Jadi makanya dalam hidup kita ni ustaz, kalau nak sihat, nak tenang, nak baik, yo, nak berkat, kita tak boleh lekor dari segi menjaga ni semua ustaz. Baik ustaz, yo. Kita ambil anggap dulu ustaz.
2: Boleh.
1: Baik, ni kan kita sambung ni ustaz, yo.
2: Baik.
1: Jadi pada pendengar, mana nak join, maka pergilah ke media sosial Negeri FM Official. Aisyah.

0: Ayah nampak gayanya kita pun leka juga. Ayah ni leka duk tengok komen-komen di live TikTok Negeri FM Official dan saudara Syamsul Debat. Ustaz punya TikTok apa Ustaz? Ada yang tanya.
1: Syamsul Debat.
0: Syamsul Debat. SY.
1: Kan?
0: SY kan? Syamsul
2: Debat Official ke Syamsul Debat?
0: Ustaz
1: Syamsul Debat Official. Siapa tak ingat lah.
0: Ustaz ada admin.
1: Faham. Tapi nak kena beritahu juga. Sebab akhir-akhir ni ada orang postkan. Letak nama Ustaz Syamsul Debat. Lepas tu dia kata tolong like. Baru dia letak dua gambar-gambar saya. Dia kata tolong follow sebab akaun saya dah kena ban, dia kata. Itu bohong. Itu nak beritahu semua. Tak ada benda tu. Bongak ya.
0: Yang official tu maklum Ustaz, setakat ni akaun tidak ada kena ban ya.
1: Ya, dekat akaun yang saya tengah bersiaran ni, you all nampak. Itulah dia.
0: Kat Negeri FM ni boleh nampak Ustaz punya akaun.
1: Ya, betul.
0: Makanya follow taruh lah. Dan yang follower Syamsul Debat, follow Negeri FM jangan lupa.
1: Ya betul.
0: Baik, jadi untuk hari ni kan makanya bersama-sama pendengar juga di media sosial Negeri FM Official menjayakan juga bersama-sama teknikal kita hari ni, iaitu Cik Anif dan juga Puan Salwah.
1: Ya.
0: Penerbit kita DJ Fat. Kita kena khabar tu.
1: Ya betul, sebab dia melancarkan program kita hari ni.
0: Ya.
1: Macam tu.
0: Kalau tak ada lah semua ni Ustaz, kan dia orang ni macam mana?
1: Betul,
0: lah.
1: Tapi ada dua budak intern kat sini.
0: Ya.
1: Dia tu nak melancar pula. Bukan dia melancarkan, dia kena melancar. Sebab
0: melancar
1: tidak,
0: ayat.
1: Kalau tidak melancar ayat, melancar apa benda nak buat.
0: Dia orang seorang ni Ustaz. Dia ni sembilan dah internet. Cilin mau Mira ni lah. Tapi dia tak berapa lancar cakap Nogori.
1: Ya memang. Bisa
0: lancar ke Ustaz?
1: Berhenti lah jadi Nogori. Lahir kat mana? Sepitar usaha.
0: Sepitar. Baik Ustaz, balik pada tajuk kita hari ni Ustaz kan. Sihat kiranya untuk bersukan ni, kalau rajin bersukan maka sihat tu dapat lah. Jadi sihat dulu barulah seronok Ustaz.
1: Betul.
0: Nak dapat sihat tu Ustaz, macam mana nak mula? Sebabnya selama ni kan Ustaz kan, selama kini dia manjo tu Ustaz. Sabar-sabar rabi Ustaz.
1: Dia macam ni lah. Maknanya yang penting kita kena kenal tubuh badan kita ni. Kenal tu maksudnya tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Macam saya sendiri pun ada isu macam problem lutut saya, injured waktu saya bersukan dulu. Masa saya di UiTM dulu, saya sukan, aktif sukan bola sepak dan sepak takraw. Paling aktif takraw lah.
0: Ustaz,
1: ya.
0: Masya Allah.
1: Ya betul. Lepas tu bila dah injured tu, masuk final semester tu saya dah injured. Masa final semester tu saya dah mula berjinak-jinak pidato, debat sikit. Masa degree tu langsung saya debat dan pidato.

0: kan. Ha, jadi lutut tu injet tu dah mula macam nak ngusik-ngusik balik lah. Ha, tapi itu biasa. Apa-apa pun macam saya kata tadi lah, kena kenal keadaan tubuh badan kita. Mungkin kita ada masalah semput, mungkin jantung, mungkin gaut. Benda ni dia tak kira umur sebenarnya. Penyakit ni boleh datang. Ada sahabat saya umur 25 tahun dah kena kencing manis lah. Kan? Jadi makna kata kita kena study diri kita. Kita tak boleh nak kontrol tanpa kita tahu hujung pangkal. Kena tahu kedudukan kesihatan kita kat mana dulu.
1: Betul.
0: Buat pemeriksaan berkala. Paling tidak 6 kali. 6 bulan sekali. Ha. 6 bulan sekali kita check keadaan. Kadang macam ada doktor cakap ada keperluan 3 bulan sekali.
1: Ya.
0: So mana kata tu untuk bantu kita lah, kan? Dan bila kita berbincang tentang hari ini tentang mencegah lebih baik daripada mengubati, selain pada aspek sukan tu, begitu juga aspek kehidupan. Jangan kita cari masalah, kan, sampailah dah mudarat di kita pun akan jadi masalah kepada kita pada bila masalah tu dah jadi bertambah tahu. Apa-apa pun dalam bab kesihatan tadi tu, satu contoh yang paling tepat direct yang sebenarnya yang Nen sebut tadi, sebab terlalu ramai sekarang ni anak-anak muda yang sakit sebabkan pola pemakanan. Pagi ke apa sekarang ni, dia tak nak lah nasi lemak, tak nak. Sedangkan rupanya diisytiharkan nasi lemak tu adalah komplit. Dia punya zat protein dia, karbo dia semua ada dekat dalam tu. Jadi kalau kita pagi makan nasi lemak tu kan, dia akan jadi sihat. Ha, tapi salah kita membalun selamat sampai 5 bungkui. Itu salah itu. Ha, itu sampai menteneng baru dia jadi macam tu. Yang payah pula tu kan. Mana kata kawal lah makan. Makan kalau tanya, saya tengok doktor kata kalau pagi makan ni macam ni je. Segenggam. Segenggam kita jangan ambil genggam orang tu.
1: Tengok saya tangan.
0: Genggam lah tangan kita tu sakat tu yang makan.
1: Ha,
0: itulah yang kita kena tahu. Dan boleh kalau kita nak kawal pemakanan kita, kena jumpa dengan dietitian, kan? Kan, jadi dia akan bagi nasihat lah, apa yang kita patut ambil, apa yang kan. Sebab ada yang dia terlampau nak kuruskan badan dia, dia tak makan. Dan dia hanya minum air saja. Tapi ada masalah, mungkin badannya boleh turun buat badannya, tapi muscle dia kena masalah. Otot-otot dia mudah krem, dia mudah rasa jam kaki dia tu. Dan sebagainya. Jadi apapun bersukan ni pun nak kena kenal diri kita. Sukan buat, kan, paling tidak brisk walk. Kan, kita ambil lah hari ni, sekarang ni dah ada teknologi, handphonenya, tangannya boleh pakai jam yang boleh kira-kira ada denyut nadi jantung dia sihat ke tak sihat.
1: Yang boleh
0: lah. Ya, jadi mana yang boleh lah. Yang tawang tu agak-agak lah, agak-agak secam boleh ni. Macam tu lah kan. Wallahualam.
1: Tapi kita boleh gabur nadi kita, Ustaz, kan?
0: Betul.
1: Macam tu kan,
0: saya gabur boleh, tapi tak faham no. Gabur macam tu kan, boleh.
1: Boleh lah. Baik, Ustaz menokankan tadi mana pola makanan kita tu kena batu lah. Badan kita sendiri yang rasa. Betul. Dan kita sendiri yang baca.
0: Betul.
1: Ikut gonggam tangan kita. Jangan betul. Ikut gonggam abang awak.
0: Betul.
1: Kan? Yang abang pula, suami pula gonggam rumah dia minta.
0: Itu
1: yang lari pada pola pemakanan tu.
0: Betul.
1: Makanya nak jaga kesihatan ni, kita tak boleh pola lah, Ustaz, kan?
0: Betul.
1: Pola tu kena ada, jangan pola.
0: Jangan pola.
1: Baik. Kita dengar lepas ni, pola, Ustaz.
0: Pola. Dia memang pola. Dia apola. Dia pola, dia tak faham. Pola.
1: Baik, gondong usah monong. Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

0: Channel Kami FM, ada pun dah lima. Lima boleh dengan bahan ku tiga tu. Waktu antarabangsa pun sebut tu. Pukul 3:51 minit potang. Untuk gandung usah menung, kiranya bak kata orang pilih last round Ustaz.
1: Last round.
0: Jadi untuk hari ni Ustaz kan.
1: Last round
0: buat kau tu. Untuk kau tu kata. Cuma Ustaz berikan konklusi itu Ustaz. Makanya untuk mencegah lebih baik daripada mengubati ni Ustaz.
1: Jadi secara konklusinya dan konklusifnya.
0: Conclusion juga Ustaz.
1: Jadi maknanya kalau kita tengok apa pun juga keadaan, mencegah itu jauh lebih baik daripada kita mengubati.
0: Yep.
1: Kerana bila berlaku penyakit ataupun timbulnya masalah, ada kalanya usaha untuk memperbaikinya lebih berat dan lebih mahal daripada kita mencegah.
0: Yep.
1: Sebab tindakan pencegahan ini adalah merupakan langkah berawas yang kita kena ambil untuk memastikan agar keadaan kesihatan kita, kehidupan kita, ketenangan, keharmonian hidup kita akan terus terjaga. Dan bila menceritakan tentang pemakanan, cerita tentang kesihatan, ia adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengambil ringan dengan apa yang kita consume. Consume ni apa yang kita talan hari-hari lah kan. Sebab sebagai contoh, kalau kita tengok dalam sunnah Nabi sendiri pun, sunnah Nabi mengajar kita kalau bab makan, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan betul, kalau makan pun Nabi, kalau kita tahu, tak ada hadis yang menyokong Nabi ni kunyah 30 kali, 40 kali, 44 kali. Tapi kita faham lah yang Nabi ni kunyah dengan sempurna baru Nabi talan. Kita ni pula sikit egam, sikit egam tapi masuk. Yo, kau nak bewak tu. Itulah tu salah kan.
0: Tak dan kunyan talan. Tak tahu
1: tapi api. Macam mana tak tersumbat usus tu. Nampak tak? Itu kita kata kadang-kadang kita nak jaga tu cara kaedah pemakanan kita. Lepas tu banyak pernah makan makanan segera, makanan apa, fast food ni kan. Kadang kita beli, kita nampak nak sonang. Macam tu juga. Saya selalu pesan, salah satu daripada perkara yang mak bapak kena jaga kesihatan anak ni, ada tiga perkara yang kita kena jaga. Pertamanya bab fizikal, keduanya agama, ketiga bab adab dan akhlak. Tapi yang pertama tu fizikal tu, nak jaga kesihatan anak, termasuklah selain pada anak kita, kena kita ajar dia bangun awal. Itu satu bentuk sihat. Bangun awal, pergi bersukan dan sebagainya. Tetapi begitu juga selain pada tu, kita kena faham pemakanan yang kita nak bagi. Banyak ibu bapa ini sibuk.
0: Yeah.
1: Jadi dia nak mudah, dia bagi nugget, dia bagi drumet, dia bagi apa, scallop, dia bagi
0: scallop.
1: Bagi ya, nama sausage. Jadi perkara-perkara ni semua, bukan scallop kemah tu dah. Scallop makan. Taulah nen boleh pergi kenduri nak itu. Tahu tu scallop tu terbayang kemah. Tak ada siapa nak kunyah kemah tu. Tapi maksud makanan tu dia macam cekodok. Dalam itu ada macam cheese. Itu scallop main.
0: Ustaz layan Ustaz eh?
1: Tak layan lah marin. silap pula lah cakap. Jadi you apa makan? Maknanya kata hati-hati, sebab kita tak nak anak kita terdedah dengan unsur-unsur yang tak baik daripada apa yang dia makan.
0: Ya, baik Ustaz. Sikitlah Ustaz ya, sebelum Ustaz meninggalkan kami di ruang udara Negeri FM ini. Baik. Dan akan sambung balik minggu depan. Kalau cakap putih tu, kan salah faham lah kan. Tapi cakap satu doa, nak jumpa lagi Ustaz ni. Ustaz menyontoh tadi tentang fizikal. Maknanya anak-anak kita ni, pemakanan ni kita kena jaga. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz kan, sikitlah Ustaz ya, kita nak elakkan supaya anak ni tidak terjebak dengan sikap bully ni Ustaz. Bila fizikalnya cantik Ustaz, fizikalnya kuat dengan pemakanan yang diberikan oleh emak ayah itu kan. Jadi dia salah guna tu Ustaz. Nak nunjuk anda pula Ustaz.
1: Macam ni lah. Sebelum tu saya ambil kesempatan ni, kita sama-sama doakan adik Nur Syifahan ini yang berada di ICU akibat bengkak otak. Mudah diberikan kemudahan dan sihat.
0: Amin.
1: Okey, kita ambil soalan tu tadi tentang dah sihat, dia salah guna pula. Salah guna pun dah salah. Nama pun salah. Tak ada yang betul guna. Orang tiga kan. Salah guna kena faham. Bully ni sebenarnya, saya baru je pagi tadi, saya pagi tadi di Teluk Intan. Jadi saya sharekan bagaimana kadang-kadang dalam bab bully ni ramai orang yang lupa memikirkan, adik-adik lah terutamanya. Kadang-kadang dia fikir dia nak bergurau. Kadang-kadang dia fikir apa dia buat ni tak ada apa-apa. Dia fikir yang kita buat mungkin tak ada apa-apa yang kita buat tu. Tetapi kesan selepas kita buat tu, macam tadi, dia tak sangka. Dia ayat dia, mana saya tahu? Tak tahulah sampai. Tak tahulah sampai. Macam tu. Dia akan buat sampailah jadi berlaku kematian. Dah berlaku kematian, dalam keadaan itu, masa depan dah gelap gelita. Anak-anak kita dah tak boleh nak ke mana-mana. Diambil tindakan, mungkin dipenjarakan di dalam penjara juvana, mungkin. Kan? Jadi kesan itu pula jangka panjang. Setiap hari dia hidup dengan keadaan, aku bunuh orang, aku bunuh orang, aku bunuh orang.
0: Mm-hmm.
1: Dan pernah tak kita terfikir, mangsa buli itu macam adik kita yang baru ni, yang di sekolah menengah Zabah, Milah tu.
0: Yeah.
1: Begitu juga adik Zaira Khairina. Kan? Mak ayah hantar anak ni, cuba kita fikir. Seorang ibu, seorang ayah hantar anak masuk ke sekolah dengan harapan satu hari nanti anak aku akan keluar daripada universiti, keluar dari sekolah, masuk universiti, kemudian bekerja dan membela nasib orang tua dia. Itu harapan yang mengubah keluarga. Tapi hantar elok sehat, tapi balik jadi jenazah. Cuba kita fikir. Bayangkan orang tu merasakan, pernah tak kita fikir ruang rasa hati dan perasaan seorang ibu, kan? Seorang ibu tu dia rasa kesedihan tengok jasad tu dah terkujur ke ruang tamu rumah dia, dah tak boleh menyaut dah apa dia panggil. Pernah tak kita fikir? Itu sebabnya mustahak dekat sini, jangan fikir diri sendiri. So dalam hal ini, mencegah lebih baik daripada mengubati. Kepada para pelajar, mak ayah tolong nasihatkan anak selalu, pesan dekat dia. Sebab ada berlaku satu kisah pernah,
0: yeah.
1: Saya ceritakan, ada seorang lelaki ni, dia senior dia bully dia,
0: Allah,
1: ragging dia.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian it happen to be, bahkan kata orang nilai.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Dia what setelah happened? Dia what happen bila dia bekerja hari ni, dia bekerja di Kementerian Kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Doktor, ada seorang doktor ni,
0: mm-hmm,
1: adalah merupakan orang yang bully dia dulu, yang bekerja baru tugas.
0: Jumpa.
1: Ha, dia senior dia dalam 2-3 tahun.
0: Allah.
1: Jadi dia lepas sebelum mesyuarat, masa mesyuarat dia perhati ya doktor tu. Lepas tu dah habis mesyuarat, dia jumpa doktor. Doktor, ingat tak saya doktor? Dia kata, kenapa saya ni junior doktor tau, saya dalam 2-3 tahun. Oh, kita satu sekolah lah. Doktor tu happy je cakap. Lepas tu kata, doktor, saya takkan lupa doktor buat apa kat saya dulu. Doktor ragging saya, suruh buat macam ni, suruh buat macam ni, suruh buat macam ni. Saya takkan lupa.
0: Mm-hmm.
1: Saya takkan maafkan doktor sampai bila-bila.
0: Allah, eh.
1: Selang sebulan, dua bulan, doktor tu minta pindah ke tempat lain.
0: Oh.
1: Jadi itu saya kata, kadang-kadang kita nampak macam benda tu tak ada, tak ada apa-apa.
0: Kesan,
1: tapi kesan, ingat macam tak apa. Keluar, maksud-maksud dia dah hidup, clear. Ingat apa yang kita buat dekat orang, kebiasaannya banyak kita lihat dalam dunia hari ini, benda tu akan berulang pada diri kita ataupun keluarga kita. Baik, hati-hatilah.
0: Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Makanya jangan jadikan kelemahan orang itu satu modal untuk awak.
1: Dan ingat, kekuatan. Mencegah itu lebih baik dari mengubati.
0: Cantik, Ustaz.
1: Cantik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah, Ustaz. Baik, Ustaz. Sampai di sini aja. Semoga Allah memudahkan Ustaz. Tadi dari Perak, Ustaz.
1: Ya, dari Teluk Intan. Ha.
0: Jadi, lepas ni kan ke mana pula?
1: Malam ni, alhamdulillah. Malam ni sekamatnya.
0: Oh, setompek.
1: Okey.
0: Semoga dipermudahkan urusan.
1: Baik.
0: Ustaz. InsyaAllah minggu depan, Jumaat depan, kita bersama-sama lagi bersama dengan penengah, ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

syukur alhamdulillah, itu dia Agung Cintamu daripada Munif Hijaz. Alhamdulillah saudara, selesai ruangan Nurunung Usah Manung. Makanya mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh saudara Syamsul Debaid diberkati dan manfaat sesama kita sama dapatlah ya, insyaallah. Semoga selamat sampai ke destinasi seterusnya untuk ustaz ya. Baik saudara. Sekarang dah pun 4 minit potang. Terima kasih pendengar Nagong FM yang sentiasa prihatin, sentiasa setia mendengar stesen Nagong FM. Tak kira di mana saja berada. Antaranya pendengar ini katanya memaklumkan sekarang ni dalam perjalanan dari Melaka nak ke Seremban. Terima kasih Cikgu Syafiq. Katakan jalan agak sosak, berhati-hati semuanya kata. Alhamdulillah ramai kita ni kan, antara kita ni sesama kita ambil borek, sentiasa ingat orang lain, kongsi informasi dengan menggunakan kaedah yang ada. Jadi yang memandu menghalau keseramban dari Melaka, berhati-hati, mudah-mudahan selamat sampai ya. Biarlah lambat asalkan selamat tiba. Jadi tenang-tenangkan sekarang ini. Mentara menantikan waktu solat fardu asar, makanya akan masuk pada pukul 4.3 boleh minit petang, maka azan akan berkumandang. Menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson. Sedara, mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik, insan yang cerdik, bijak, pandai. Jadi untuk menjadi insan yang bijak, insan yang cerdik, insan yang pandai, makanya tidak mengharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Tetapi sentiasa membuatkan kehidupannya berharga. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga dan menghargai apa yang ada. Contoh, keluarga di sekeliling. Sentiasa menghargai keluarga sekeliling. Sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberi. Itulah kita di kalangan insan yang bijak. Mudah-mudahan. Amin. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Kita adalah insan yang sentiasa mengemis kasih pada yang satu.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tetap layan di gelombang siaran 92.6, 95.7 dan 107.7. Syukur, Alhamdulillah. Pada pukul 4.3 boleh minit petang sebentar tadi, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan prediction. Semoga Allah berikan keberkatan untuk kita semua yang dah pun selesai menunaikan solat fardu asar. Syukur Alhamdulillah. Yang belum, jangan lengah-lengah ya. Sekarang dah pun 34 minit petang. Mudah-mudahan apa saja yang didoakan, semoga Allah berkati dan dimakbulkan. Amin. Dan mudahan kok kita diberikan ataupun sedang menempuh masalah ketika ini, ditemukan jalan penyelesaian. Kok diberikan sekarang ini sedang diuji dengan kesedihan, semoga Allah berikan kekuatan. Kok diberi pula kiranya sekarang ini dalam perjalanan untuk menghala ke destinasi yang dituju, semoga Allah pemudahkan perjalanan, insya Allah. Amin. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Moncak potang.

Tenagong FM ingat sampai bila-bila. Siapa tahu, kata Haikal Hedi. Ha, betul. Kan? Dalam hati kita ni siapalah tahu. Hanya yang satu saja yang tahu. Ha, nak selamat, ya, kita sentiasa menyerahkan diri ini kepada yang satu. Ha, Allah saja maha mengetahui. Baik, dah pun 45 minit potang. Sedara, tahukah anda Malaysia dan Thailand pernah diumumkan sebagai Johan bersama pada tahun 1963 bagi kategori Qori Tilawah dan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Masya Allah, ya. Jadi Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 tahun ini bakal kembali menyatukan para Qori dan Qariah dan Hafiz-Hafizah terbaik dari seluruh dunia. Jadi, berbaki 4 hari lagi TKW. Bermula 6 hingga 9 Oktober 2026. Kalau betul kiraan ayo lah, 4 hari lagi. Kok kurang, kok lebih, maaf ya. Bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Kalau tak dapat hadir, jangan gundah gulana. Makanya, anda boleh saksikan secara langsung menerusi TV1. Ataupun tawih ke aplikasi RTM Klik dan saluran rasmi media sosial JAKIM. Kan mudah sekarang ini kan? Hanya di hujung jari saja. Jangan salah guna.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari.

0: main sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Good FM hingga sampai bila-bila. Itu dah daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Semoga terhibur untuk semualah lagu-lagu yang disiarkan sepanjang ayo menemankan pandangnya di ruang udara stesen yang sama Negeri FM. Ingat sampai bila ya. Baik, sedang tepat pukul 5 nanti kita akan tarik ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Saudara, kerajaan disaran memperkukuh ekosistem ekonomi Islam secara menyeluruh menerusi Belanjawan 2027 tanpa hanya memberi tumpuan kepada sektor pembankan Islam. Ikuti dan layari portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya ataupun boleh tahu dengar. Lepas ini kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur ya. Dengar apa lagi berita yang akan kita kongsi dan akan kita dapat. Dengarlah Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lepas ini kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu, ngobakan boring.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Oh, bergulung pula lidah petang ni. Kembali bertemankan Ayun dan Terbabu. Terima kasih pada pendengar semua. Tetap setia. Yo, tak beralih siarannya. Tetap nengah cua. Ada pun 5-7 boleh minit petang. Moncak petang. Menemankan anda. Menemankan pendengar. Sehingga pukul 6 sekarang. 4 jam diberi masa. Bermula pukul 2. Bersama-sama Ayo dan Terbabu. Macam kono je. ayat itulah kan. Ujung itu ha. Selamat petang pada yang baru menjenguk di live TikTok Negeri FM Official. Selamat juga yo mendengar Negeri FM. Terima kasih. Siapa tu? Pak Lang kata. Pak Lang tak boleh nak nongan Negeri FM donen. Kata Pak Lang ni duk Tengganu kata. Macam mana nak buat antunan? Lah Pak Lang. Pak Lang ngoban dekat live TikTok nah. Ngoban nak nongan. Sekarang ni mudah je Pak Lang. Muat turun je. Apa ni RTM klik dekat aplikasi tu. Betul-betul apa cuma. Cuba Pak Lang. Pak Lang dah dapat bagi tahu ya. Cari kat situ. Dia ada TV, ada radio. Nak rancangan TV ko, nak dengar radio ko, pilih stesen. Carilah Negeri FM kat situ. Radio banyak lah tu. 30 sampai 1 stesen, satu soro. Jadi salah satunya Negeri FM. Codongnya. Kau dapat sekarang bagi tahu ya.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
3: Moncha putang, osah moncha eh.

Itu dah saudara, kisah sekuntum bunga. Tajuk lagunya bunga. Sekuntum tu ayo saja tambah yo. Daripada arah Johari. Orang ni sembilan kan. Handa. Itu dah kan lagu. Makanya dengar ada orang kira dengar lagu itu menjadikan satu apa mewakili diri untuk kisah dia. Macam kono lah lagu ni kita. Aduk lah melayan perasaan seseorang. Dah mula lah tu sampai sedih tu. Asahlah sedih-sedih bana dah ya. Maknanya kisahan lagu tadi tu berkenaan dengan apa kisah seorang wanita telah pun dimiliki. Lepas tu dah lain. Lain jadi kita. Sebelum itu macam-macam kita kabarnya janjinya. Bila dah dapat. Lain. Mudah-mudahan kita dijauhilah daripada sikap itu ya. Tak kira lah lagi perempuan. Jangan nak nokankan kepada lelaki. Mentang-mentang yang nyanyi tu tadi perempuan. Kisah yang di dalam lagu Ara Johari tadi tu. Orang lelaki pun, orang perempuan pun ada juga macam tu perangai. Mula marin, boleh bang. Masak boleh ke? Boleh bang. Semua boleh untuk abang kata. Bila dah dapat, bila dah duduk serumah. Sobat-sobat tak boleh. Tu semua lah tu. Baik, untuk informasi ni nak kongsikan tentang aliran trafik sekarang ini kan pendengar. Nak kongsi Labuh Raya Kajang ke Seremban. Ini di laluan kiranya Labuh Raya mana ni? Lekas. Susulan terdapatnya kemalangan di kilometer 2217 arah utara dari Mantin ke Pajam. Makanya sekarang lorong kecemasan terhalang. Apa-apa pun trafik terkawal lah di lokasi. Jadi pada pendengar semua patuhi had laju ya yang dah pun ditetapkan. Makanya berhati-hati sentiasa dan sorahkan kepada pihak berkuasa. Kalau dah ada yang membantu makanya kita tahu je lah berlalu ya. Jangan pula di situ berhenti terjanguk-janguk kan, akan menambahkan lagi kesesakan laluannya. Baik, cerita tentang jalan raya ni kan. Dan tapi sebelum tu kita doakan lah ya, semoga kemalangan tidaklah teruk benar. Kita doakan juga dipermudahkan urusan. Baik, cerita tentang jalan raya ni nak mari tahu, nak kongsi juga kepada pendengar semua ni ha. Makanya apa di negara kita ni kan, Malaysia tercinta. Ada banyak penganjuran pelbagai acara bertaraf antarabangsa di Malaysia ini jadi kepada anda. Makanya kerjasama semua pengguna jalan raya amatlah penting bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan semua pihak. Jadi usah kita mentingkan diri ya. Jadi apa deh acara antarabangsanya tuan kata. Antaranya sekarang ni sedang berlangsung Letua Delangkawi Malaysia 2026 bermula 27 September hingga 4 Oktober 2026 ya. Lain apa lagi? Ada Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Wih, wan cakap putih. Bermula 2 Oktober. Makanya hari ni lah. Hingga 4 Oktober. Makanya Lita Antarabangsa Sepang jadi pun akan melibatkan ya jalan raya. Laluan akan ada yang tutup. Lepas tu ada program apa lagi, acaranya apa lagi, Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2026 juga berlangsung bermula 3 hingga 4 Oktober di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Alhamdulillah, makanya negara kita Malaysia menjadi tumpuan ni. Jadi pesanlah kepada semua ya pengguna jalan raya, makanya rancang perjalanan awal dan dapatkan maklumat terkini mengenai apa ni penutupan jalan. Lepas tu patuh arahan petugas ya, polis trafik yang bertugas, jangan langgar, kita ikut ini untuk keselamatan dan juga kelancaran program ataupun acara. Lagi satu, elakkanlah laluan yang terlibat dengan penutupan lencongan ya. Jadi gunakan laluan alternatif yang maklumkan ya. Lepas apa lagi, jangan berhenti di bahu jalan tak tentu arah ni, semua akan mengundang bahaya ya. Beri laluan juga kepada pelumba basikal antarabangsa untuk Letua Delangkawi ya. Jadi sama-sama kita jayakan pengajian
penganjuran Letua dan Langkawi Malaysia 2026, Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia dan Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2026 dengan menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Demi kelancaran laluan dan keselamatan, makanya apa-apa pun lah, patuhilah ya setiap apa jua yang dikongsikan di media sosial. Dapatkan perkongsian informasi berkenaan dengan laluan ataupun jalan yang ditutup ini dengan sumber yang menerusi sumber yang sahih ya. Apa-apa pun dengar Nagari FM menjap petang.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yay!
2: Petang. Asah mencari.

Ya, Nagang FM ingat sampai bila-bila. Syukur Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kepada Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan meraih pingat emas di Sukan Asia 2026. Dan juga tahniah kepada skuad squash lelaki negara raih emas acara berpasukan tewaskan Pakistan 2-0. Masya Allah. Malaysia boleh. Dan kita doakan kejayaan demi kejayaan untuk skuad negara. Kontinjen negara pastinya yang terbaik untuk Sukan Asia. Makanya kita doakan semoga diberi kesihatan yang baik juga kepada atlet negara kita. Pastinya kan atlet negara kita Malaysia tercinta. Sihat badan dan beraksi dengan penuh semangat. Amin. Baik, dah pun 5.44 minit potang. Dalam pada itu juga nak menjenguk singgah-singgah ni nak kongsikanlah ya. Untuk peminat F1 yang mana tak dapat pergi ke lapangan, boleh tengok, boleh saksikan siaran langsung F1 di SIC beri makanya akan beri peluang rakyat Malaysia merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia. Makanya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung di RTM. Terdah ya, semoga dipermudahkanlah untuk siaran langsungnya nanti. Dapatlah kita tengok anak beranak, adik-beradik, jiran tetangga. Ya, tak payahlah pergi ke lapangan, tak payahlah pergi ke litar sapan. Kau tak sampai, tak dapat kan. Tapi kalau yang

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang, pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
3: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, semua pengurus, makanya berhati-hatilah. Kumbang sedang berlega-lega. Nak mencari madu, kata. Manisanlah tu, kan? Jadi, untuk semualah maksudnya, kepada anak gadis, ya, sentiasa menjaga kesopanan budaya, adab, ya, sentiasa layak apa, ya, budi bahasa. Jadi indahnya kan seorang wanita itu adalah pada budi bahasanya. Begitu juga tidak kurang hebat juga lelaki. Indahnya, hebatnya lelaki itu disebabkan adanya budi bahasa. Makanya calon menantu yang terbaik. Anak-anak yang bujang-bujang yang nak dara tu kan, lagi kena jaga tingkah laku TKW. Jangan ingat kira untuk mendapatkan anak orang ataupun nakkan seseorang kan, tidak semudah itu. Ya? Sebab apa? Yang menilai itu bukan kita seorang, bukan dia seorang. Keluarga juga akan menilai pilihan kita. Macam mana budak ni? Boleh ke tidak ni? Kata. Sebabnya lulus ke tak ni masuk dalam keluarga kita ni? Dia main peranan juga tu. Dan salah satu penyokong yang kuat juga untuk kita diterima oleh si dia. Lepas tu, kalau kita jaga kelakuan, jaga adab dan sopan, insyaAllah tak ada langsung kiranya penolakan. Tak ada reject langsung. Tahu, dia ni baik budak itu, bagus itu kata, kau dapat jadi menantu sesuai ambil lah mau anak kau. Macam itu, kita nak kata sokongan yang macam itu. Kau nak dapat sokongan yang sebegitu, makanya jaga kelaku, ya. Baik, dah pun 5:54 minit potang, makanya Lopeh ni sekarang akan bersama-sama dengan rakan setahunnya pula, insyaAllah lah. Kalau nengoklah dari segi susunan lagu ni kan. Lepas ini akan bersama dengan DJ Acap. Ini apa yang ayo toko lah. Kok salah minta maaf ya. Lepas itu nak ngobarkan juga esok ya. Jangan lupa dengan Nogori FM lain tau. Esok pukul 12 tengah hari ayo teman. Sampai pukul 6 petang ya. Untuk santai Negeri FM, insyaAllah santai 12:06 ya. Doakanlah semoga ayo sihat dan ayo juga mendoakan pendengar juga sihat. Dipermudahkan segala urusan. Sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain. Diberkatilah rezeki hari ini. Dilindungilah kita dari segala perkara yang buruk. Amin. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Saling hormat menghormati. Jangan lupa. Salam sayang. Assalamualaikum. Ayo nak pulanglah ya. Tari dengar tu Negeri FM. Kasih up sikit Negeri FM ni. Ajak kawan-kawan jiran tetangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kan takut tersasul pula nak sebut selamat malam pula kan. Selamat petang kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang terus ikuti kami. Sekarang ini merusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ya, ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih tau. Kan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alhamdulillah, sebentar tadi rakan penyampai Kak Nin Terbabu kita telah pun selesai tugasannya menerusi moncak potang pukul 2 sampai pukul 6. Lepas tu ekspresi pula lah kan, nak terus terbang ke udara sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah bersolek kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun saudara, terima kasih saya ucapkan kepada anda akan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda tahu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi apapun, kami mendoakan juga buat pendengar Negeri FM tak kira di mana juga anda berada, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa ceria-ceria, sentiasa berbahagia bersama dengan insan-insan yang teristimewa di samping keluarga yang tercinta. Amin, amin.

0: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: 1, 2, 3, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
6: 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Ingat sampai bila-bila.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jujurnya,

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Bila. Bila.
2: Okay.
3: Okay. Yeah,

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Negeri FM hingga sampai bila-bila 6.28 minit petang melalui ekspresi untuk jam yang pertama kita berserah. Sedikit perkongsian info trafik saudara berkenaan kerja-kerja yang sedang dijalankan ya. Berkenaan kerja pemasangan lampu di kilometer 253 sehinggalah 255.6 arah utara daripada Selinggi menuju ke Senawang. Dan untuk penonton anda, status terkini semua lorong sedah pun kembali dibuka. Tetapi trafik masih lagi dalam keadaan yang sesak lah. Jadi anda ambil maklum. Di NKVI kilometer 9.3 arah selatan dari Subang ke Shah Alam, ada kemalangan yang berlaku di sana menyebabkan lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang. Trafik juga sesak ya. Jadi anda pastikan sentiasa berhati-hati dan juga ambil maklum berkenaan papan tanda yang telah pun disediakan di hadapan. Dan sekiranya ada kemalangan ya, pastikan kita berikan kerjasama, kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak yang selamat antara kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan dan juga berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Di kilometer 269.6 arah utara dari Bandar ASD menuju ke Bandar Baru Nilai, trafik sesak di sana ya, disebabkan ada kemalangan juga yang berlaku di sana. Jadi anda ambil maklum berkenaan kemalangan di NKVI di kilometer 9.3 arah selatan dari Subang menuju ke Shah Alam ya. Lorong kiri sudah pun dibuka semula, hanya lorong kecemasan sahaja yang ditutup. Trafik juga dalam keadaan yang sesak. Jadi apapun saudara, untuk sentiasa berhati-hati kan, ada beberapa kawasan yang dijangkakan hujan sehinggalah pukul 9 malam menurut perkongsian di Jabatan Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir dengan hujan lebat melibatkan beberapa negeri antaranya di Perlis, Kedah, Pahang, di Rompin dan juga Berah, Negeri Sembilan, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah dan juga Tampin, Johor, di Mersing, Segamat, Kota Tinggi, Keluang. Itu antara beberapa tempat ataupun negeri ya, di Semenanjung yang dijangkakan sehinggalah pukul 9 malam. Jadi pastikan berhati-hati di kompleks kita sekarang ni pun hujan-hujan renyai. Kan? Jadi semestinya laluan-laluan jalan pun dalam keadaan yang basah, agak licin. Jadi pastikan anda pandu berhati-hati, pandu pelan-pelan, jangan kelam kabut sangat kan, jangan kejar-kejar. Kalau ada perkara-perkara yang mustahak sangat sekalipun, pastikan kita fokus dalam pemanduan kita. Alright, jadi apapun, semoga semuanya sama sampai ke destinasi masing-masing. Baik, kita teruskan hiburan nyanyian persembahan Mila Negeri FM yang sama.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian yang asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, ture.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado pondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo, semua datang.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
3: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID. We'll be right back.

Jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azrul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, berjaya meraih emas yang ke-8 untuk negara kita ya. Menerusi acara Kirin Lelaki, tahniah kita ucapkan. Dan kalau kita tengok perkongsian di Bernama Official, gambar yang diterterakan di sana kan, orang kata tangisan kegembiraan, kebanggaan sebagai rakyat Malaysia untuk mengutip pingat emas ke-8 buat Malaysia dalam acara Kirin Lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Velodrome Izoh. Dan kejayaan itu turut mengulangi pencapaian sama yang diraih The Pocket Rocketman pada edisi 2010 yang berlangsung di Guangzhou, China. Tahniah, terima kasih dan juga tahniah kita ucapkan buat The Pocket Rocketman kita untuk kejayaan kali ini. Dan kalau kita tengok juga menerusi acara yang sama, menerusi acara Kirin juga, persembahan atlet-atlet yang lain ya, menerusi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet berbasikal negara Muhammad Syafil Dau Syahrom ketika beraksi juga dalam perlumbaan saringan satu separuh akhir acara Kirin Lelaki bersama 5 pelumba lain pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Apapun, tahniah. Dan juga sama-sama kita mendoakan untuk atlet-atlet kita yang akan beradu lagi, yang akan bersaing lagi untuk acara trek berbasikal. Dan seperti biasalah, untuk sama-sama kita mendoakan buat atlet-atlet tanah air kita supaya diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, jatuh bangunnya atlet tanah air kita. Kita tetap bersama-sama dengan mereka. Alright, 6.54 minit petang, insyaAllah selepas maksudnya waktu salat Fardu Maghrib nanti, insyaAllah kita akan kongsikan lagi berkenaan kejayaan-kejayaan atlet tanah air kita. Dan untuk makluman anda, bagi Seremban dan juga Polisen, akan masuk waktu salat Fardu Maghrib pada pukul 7.06 minit malam. Dan selepas masuknya waktu solat Fardu Maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda. Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Wani nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kumpulan Mirwana sebentar tadi saudara, lagu yang bertajuk Permataku baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 7.48 minit malam melalui ekspresi Negeri FM untuk jam yang ketiga kita bersiaran. Alhamdulillah, dan pada pukul 7.06 minit tadi telah pun masuknya waktu solat padu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan untuk maklumat anda juga saudara, untuk beberapa hari lagi kita akan sama-sama ikuti majlis tilawah dan hafazan Al-Quran untuk peringkat antarabangsa kali yang ke-65. Kan, jadi apapun kepada anda semua berkenaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran ni akan berlangsung bermula 6 sehinggalah 9 Oktober 2026, bermula pukul 9 pagi untuk sesi hafazan, dan pada sebelah malam pula pada pukul 8.45 minit malam acara tilawah yang berlangsung di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Jadi apapun, anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi TV1 dan juga menerusi aplikasi RTMK dan juga saluran rasmi media sosial Jakim. Dan juga jadi apapun, sama-sama kita ikuti nanti 6 sehingga 9 Oktober 2026 untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Baik, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Noah Bahrain featuring Naufal, lagu yang bertajuk Casablanca. Negeri FM, ingat sampai bila dah.

0: 3FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamatkan legasi sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda. Persembahan Monorock dan juga bersama-sama dengan Kima dan juga Najwa sebentar tadi baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 8.07 malam jam yang ketiga kita bersiaran.

Sedikit info trafik, saudara, buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan, ya. Trafik yang masih lagi sesak menghala ke utara tanah air, ya, daripada Selinggi menuju ke Senawang. Juga mengalami situasi yang sama di Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga mengalami trafik yang sesak di sana. Perkongsian menerusi Plus Line di aplikasi X, ya. Gambar yang disertakan, kalau kita tengok, memang keadaannya, keretanya banyak, dan juga kesesakan juga yang berlaku di sana. Dan juga di arah selatan, ya, dari Sungai Besi menuju ke Bangi juga mengalami situasi yang sama. Trafik sesak juga arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru Nilai. Jadi apa pun kepada anda semua, untuk sentiasa berhati-hati, ambil maklum, jangan lupa untuk semak dan juga rancang perjalanan anda. Anda boleh pergi ke Plus Line ataupun Plus Traffic, ya, untuk kita ketahui berkenaan laluan yang anda nak lalu, supaya kita dapat mengurangkanlah, kan, supaya kita dapat mengurangkan kenderaan ketika waktu ini, dan juga kita dapat merancang perjalanan kita. Apa pun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan untuk kota anda, maksudnya Datuk Solah Fadu Ishak akan masuk pada pukul 8.15 minit malam, dan tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam, di pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Persembahan Nora Samudra membawa kita ke pukul 8.48 minit malam menerusi ekspresi jam yang ketiga untuk malam ini. Hampir masuk ke pukul 9 malam seperti biasa ya. Untuk makluman pendengar Negeri FM yang baru saja tune in kami, tepat pada pukul 9 nanti kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Sedikit perkongsian berkenaan karnival keusahawanan Sekolah Datuk Raja Melana kan yang akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 bermula pukul 8 pagi di SK Datuk Raja Melana lah. Dan untuk pengetahuan anda ya, program ni dalam untuk melahirkan murid-murid yang kreatif, berdaya usaha, berkeyakinan serta mempunyai semangat keusahawanan dan juga gaya hidup yang aktif. Jadi bolehlah sama-sama ya untuk kita ibu bapa penjagalah bawa anak-anak kita pergi ke program ni, bertujuannya untuk memberi pendedahan dan juga pengalaman kepada murid dalam bidang keusahawanan, di samping untuk nak menggalakkan adik-adik kita ni penglibatan aktif komuniti sekolah dalam aktiviti ekonomi, sukan dan juga rekreasi. Ha, sangat menarik kan yang telah pun dilaksanakan ya menerusi karnival keusahawanan SK Datuk Raja Melana yang akan berlangsung pada 10 Oktober saudara, bermula pukul 8 pagi hari Sabtu. Ha, hari cuti tu. Jadi yang mana ibu bapa penjaga yang berkelapangan boleh datang ke sana, ada pelbagai informasi, input-input yang sangat berguna untuk anak-anak kita. Alright. Sebelum kita pergi ke utama 9 malam, kita nak berhibur dahulu dengan nyanyian persembahan Mimi Fly, Superfly. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chonvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Jam yang keempat kita bersiaran untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijri. Tadi dah pun sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara berkenaan info sukan menerusi utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kita nak borak apa malam ni? Kan? Saya kira waktu-waktu sebeginilah kan, ramai dalam kalangan pendengar-pendengar yang mungkin baru berkesempatan nak makan malam kan. Tadi selesaikan apa yang patut dekat rumah ke, kat luar ke kan. Lepas tu baru ada masa nak makan. Alhamdulillah, syukur. Makan bersama dengan keluarga, nikmat yang perlu kita syukuri, alright. Mungkin juga ada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih kedai-kedai makan, restoran, gerai-gerai yang menyiarkan Negeri FM. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM ya, dan jadikan sebagai teman malam anda. Dan juga yang sedang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi yang mana hantarkan ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami talian 012-603-0603. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di platform media sosial rasmi kami. Anda type sahaja Negeri FM Official. Dekat YouTube ada, dekat Instagram ada, Facebook, mana lagi, TikTok, aplikasi X, kat semua lah. Kan? Kita naikkan pelbagai informasi yang terkini dan juga mungkin kita naikkan berkenaan program-program yang telah pun kita laksanakan. Macam petang tadi, kita ada rancangan Ronung Samonung bersama dengan saudara Samsul Debat. Kan anda boleh tengoklah juga bingkisannya. Kita punya apa ni, admin dah pun upkan di platform TikTok Negeri FM dan juga di Instagram. Semualah, dekat semualah.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
4: 92.6 Negeri FM.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Negeri FM ingat sampai bila-bila aku mahu pulang. Persembahan Amok baru saja menggegarkan malam anda. Membawa kita ke pukul 9.48 minit malam. Terima kasih. Ya, yang mana sedang tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7, 9.48 minit malam. Hampir ke pukul 10 untuk jam yang kelima pula. Alright, jadi apapun, jangan lupa untuk terus stay tune dengan kami sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, alright? Persatuan Bola Sepak Melayu Negeri Sembilan, PBMNS, akan mengadakan perlawanan Piala Emas Raja-Raja 2026 peringkat separuh akhir yang melibatkan pasukan Negeri Sembilan menentang PDRM. Bila tu? Pada 4 Oktober, hari Ahad, bermula pukul 4 petang ya, yang akan berlangsung, perlawanan akan berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan. Jadi bolehlah kan untuk sama-sama kita memberikan sokongan pihak untuk sama-sama kita memberikan sokongan berkenaan dengan perlawanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026 untuk peringkat separuh akhir tau. Jadi semua jemput hadir untuk sama-sama kita berikan sokongan masyarakat Negeri Sembilan terhadap pasukan negeri kita. Sedikit perkongsian berkenaan pungutan pingat Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Kita berada di tangga yang ke-10 di bawah Bahrain. Kita berjaya hari ini. Kita berjaya mengutip 2 pingat emas, jumlah keseluruhannya 9 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 16 pingat gangsa, dan jumlah keseluruhannya 30 lah kan untuk pingat ketiga pingat. Dan kalau kita tengok ya, hari ini menerusi acara berbasikal Kirin lelaki, The Pocket Rocket Man kita berjaya menghasil membawa pulang pingat emas. Dan juga untuk pengetahuan anda, squad squash juga berjaya mengutip pingat emas untuk Malaysia yang ke-9, emas yang ke-9 buat kontinjen Malaysia Sukan Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Pakistan 2-0 pada aksi final yang berlangsung di Arena Nagoya Kinjo Futo pada 11 petang tadi.

Saudara, pastikan kita sentiasa berhati-hati ya, berkenaan penipuan-penipuan dalam talian. Baru-baru ni ada masyarakat, ada individu yang kehilangan sejumlah wang yang sangat banyak disebabkan pelaburan-pelaburan yang menjanjikan kan bulan dan bintang. Akhirnya duit sendiri pun lesap, untung pun tak ada, duit sendiri lagi hilang lagi adalah. Jadi apapun saudara, untuk sesama kita ingat, pastikan sekiranya kita nak nak mencuba sesuatu kan, untuk yalah kadang-kadang nak menggandakan duit lah kan, pastikan pelaburan yang kita nak turut serta tu, yang kita nak join tu, pastikan dia adalah pelaburan yang sahih, bukanlah satu bentuk penipuan. Kita kena, sebab tu kita kena semak lebih-lebih lagi kalau pelaburan tu jenis yang pelaburan jumlah yang sangat besar kan, rugi.

tak dapat apa-apa pun, duit lagi hilang adalah kan. Jadi kena sentiasa beringat. Penipuan-penipuan dalam talian pun banyak kan, panggilan-panggilan palsu yang mengatakan ada apa dia, membeli barangan-barangan yang sebenarnya kita tak ada beli pun. Datang penghantar apa barangan, dia kata cik ada beli-beli ni, rupanya bayar je lah kan, rupanya tak ada sebenarnya, dah hilang juga duit kat situ kan. Jadi sesama lah kita ingatkan antara satu sama lain, lebih-lebih lagi buat orang tua kita, buat keluarga kita kan, dan juga orang di sekeliling kita lah, berkenaan taktik-taktik penipuan yang pihak tidak bertanggungjawab ni buat untuk memperdaya orang masyarakat di luar sana. Okey, jadi sesama lah kita beringat. Baik, kita nak teruskan hiburan malam ini, persembahan Armada Band, Asal Kau Bahagia. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang suka menyamar, mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM.
3: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
3: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Aku statik nyanyian kumpulan OAG mengimbau kenangan lalu. Kita ke pukul 10.16 minit malam. Bermula 1 Oktober semalam, saudara, SARA bulanan dikreditkan ya melalui MyCard untuk kategori penerimanya. Sumbangan tunai rahmah isi rumah 100 sebulan dan juga STR e-kasih 200 sebulan untuk warga emas, 50 sebulan STR dan juga e-kasih 150 sebulan untuk bujang pula, STR 50 sebulan, STR dan juga e-kasih 100 sebulan. Jadi bolehlah kan sedikit sebanyak meringankan beban keluarga ataupun yang warga emas ataupun yang bujang kan, boleh guna lebih 14,000 pasraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi apapun, anda boleh semak ya untuk maklumat lanjut di portal sara.gov.my. Dah ada 15 barangan dah yang boleh ataupun yang dah diluluskan yang boleh kita pergi beli. Antaranya beras, itu standard lah kan. Telur, kan, telur ni boleh dikatakan dia macam barangan keperluan lah. Kalau kita nak masak contohnya nasi goreng, kena telur. Kena ada telur kan, baru sedap. Kalau tak ada telur tak sedap. Lepas tu kalau kita nak pagi-pagi kita nak buat telur rebus sarapan pagi kan, telur rebus, telur setengah masak ke, telur juga banyak khasiatnya juga dalam telur ni. Lepas tu roti, minyak masak, biskut. Lepas tu mi, tepung, minuman, bahan perisa contohnya macam sos kan, kicap ke. Makanan dalam tin pun boleh. Makanan dalam tin senang. Kalau yang bujang lah saya rasa kan, boleh beli boleh beli stok untuk sebulan. Beli sardin ke kan, lepas tu letak dalam peti ais. Rasa macam malas nak masak je. Masak nasi, panaskan, tumis sikit kan dengan bawang. Menambah-nambah nanti tu. Lepas tu ada apa lagi yang boleh, sajalah nak ingatkan balik kan. Produk penjagaan diri pun boleh juga. Lepas tu ubat-ubatan, keperluan sekolah. Nampak tak, boleh anak-anak kan. Kalau pensilnya ke dah habis, pemadamnya pun dah nipis, kotak pensilnya pun dah hancur kan, boleh beli pakai SARA ni. Lepas tu barangan kebersihan rumah boleh juga. Dan juga ini penambahan yang baru lah, makanan sejuk beku pun dah boleh beli menggunakan SARA bulanan yang dikreditkan ya di MyCard anda bermula 1 Oktober. Jadi bolehlah pergi cek kan, kalau sekiranya ada persoalan ke untuk nak dapatkan maklumat lanjut ke, nak semak ke, anda boleh pergi ke sara.gov.my. Itu dah sedikit maklumat lah berkenaan SARA bulanan. Alright, jadi semestinya sangat bermanfaat. Terima kasih Kerajaan Malaysia kan. Ini salah satu inisiatif yang telah pun dilaksanakan untuk sedikit sebanyak meringankan beban masyarakat kita. Alright, kita nak teruskan hiburan Cinta Kita. Nyanyian Dato' Amy Sis dan juga Inka Christie. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigitalID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigitalID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri

0: Saya Faiz Zikri. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
4: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi
3: kami tetap anak Malaysia.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Haziq Rosbi baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Zuraida, membawa kita ke pukul 10.43 minit malam.

Saudara, berkenaan tragedi yang berlaku ya di Nepal dengan orang kata tragedi yang tidak boleh dilupakan, dan kalau kita tengok video-video yang tular di media sosial dengan keadaan yang sangat dahsyat, dan rakyat Malaysia juga berada di sana, ada beberapa orang rakyat Malaysia yang berada di sana, dan sehingga kini ya 54 orang setakat hari ini masih lagi belum dijumpai seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang di Nepal ya, berkenaan dengan bencana yang berlaku di sana, bencana banjir dan juga tanah runtuh, disahkan selamat dan telah pun pulang ke tanah air. Dan jurucakap Solidarity Malaysia Keluarga Dalam Harapan Dr. Manivannan Ritnam berkata pihaknya mengambil maklum berkenaan perkembangan terbaru itu yang diumumkan Kementerian Luar Negeri, dan individu berkenaan seorang lelaki dan melancong secara bersendirian telah pun melaporkan diri di Kedutaan Malaysia di Kathmandu semalam, dan beliau dilaporkan selamat tiba di Malaysia pagi tadi dan kembali ke pangkuan keluarganya selepas 37 hari berada dalam keadaan yang tidak menentu. Itu dia saudara, berkenaan sedikit perkabaran gembira buat rakyat Malaysia dan juga ahli keluarga. Kan, tetapi kita masih lagi mengharap 54 rakyat Malaysia yang masih lagi kita tak tahu situasi terkini bagaimana keadaan mereka. Jadi apapun, semestinya ahli keluarga dan juga kerajaan Malaysia semestinya akan sentiasa menantikan kabar gembira rakyat Malaysia yang masih lagi kita tidak dapat beritanya.

10:45 minit malam. Tepat pada pukul 11 nanti, saudara, utama 11 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti berita utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi apapun, pastinya untuk jam yang terakhir nanti, lagu-lagu tanpa henti playlist permintaan pendengar-pendengar Negeri FM. Yang mana tak sempat tu boleh hantar sekarang di 012-603-0603. Masih sempat lagi, InsyaAllah di jam yang terakhir nanti kita akan siarkanlah lagu permintaan pendengar semua. Hijau Daun, Suara Ku Berharap.

menikmati makanan segera. Ayam goreng, burger, kentang goreng, ais krim. Aish, kalau boleh nak makan hari-hari. Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Lasun eins gegen eins, wie die Mancha immer der Nummer ein. One time, is Hilmi. Can you hear me? It's Hilmi. Yeah. Can you feel me? Let's go.

Kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi, menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancakkan aktiviti ekonomi setempat. taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Rafa-Rafa Recinta Sampai Mati baru saja menghiburkan anda, saudara. Membawa kita ke pukul 11.45 minit malam untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, saudara. Dan kalau kita tengok pada hari ini merupakan hari senyum sedunia. Marilah kita senyum bersama-sama, kan? Walaupun apa sahaja cobaan, apa sahaja rintangan yang kita hadapi, kita belajar, kita latih diri kita untuk tetap tersenyum dengan apa jua halangan yang berada di hadapan. Tak mudah. Saya tak menjanjikan benda tu satu perkara yang mudah. Tapi kita perlu cuba. Kan, sekiranya kita berada dalam keadaan yang kesedihan ke, ataupun mungkin kita berada dalam keadaan yang keletihan ke, kan, penat dalam, penat luar, tapi kita kena berusaha juga untuk melatih diri kita untuk tetap tersenyum walau apa jua yang berada di hadapan. Alright, 11.46 minit malam. Selamat berhujung minggu. Esok hari Sabtu, Ahad, saya kira ramai masyarakat kita yang bercuti, kan, pada esok dan juga lusa. Jadi pastikan kita gunakan cuti kita dengan perkara yang bermanfaat, bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Luangkan masa bersama dengan anak dekat rumah pun boleh, kan, bermain dengan mereka, supaya bonding tu, kan, orang kata kebersamaan antara hubungan kekeluargaan tu dapat dieratkan lagi, insyaAllah. Alright, yang bekerja selamat bekerja lah, kan. Esok pun saya bekerja juga, jadi sama-samalah kita bekerja, ya. Dan yang sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana tuju destinasi anda, semoga sentiasa berhati-hati, letih ke, mengantuk ke. Seperti biasa yang selalu saya nasihatkan, untuk berehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, ataupun di kawasan yang selamat lah, kan. Jangan risikokan diri anda untuk teruskan perjalanan, bahaya, kan, boleh merisikokan diri anda dan juga pengguna lebuh raya yang lain juga. Alright, apapun, saya mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, tu saya hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok di waktu yang sama, pukul 6 sampai pukul 12.30 malam nanti. Esok pun sama. Dan selepas pukul 12.30 malam ni, saudara, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran sehinggalah pukul 6. Lepas tu Radar Extra pula akan mengambil alih sampailah pukul 12.30 malam pula kita akan bersiaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila di 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga anda boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Rahim Maruf, Cinta Kisah. Saudara, seperti biasa, jangan lupa untuk fikir yang baik-baik, lakukan perkara yang baik-baik, cakap perkara yang baik-baik, insyaAllah, kan. Apa yang datang kepada kita pun perkara yang baik-baik juga. Semoga jumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

Bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang kata aku. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang kata aku. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Fokus dengan rhythm si jantung hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, Sanakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank.

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Andi kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chok dari Ipoh. Real Adi. Ada kata selamat bersenggang mata. Okay, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumadak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI. Juazmizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasminda Jonet. Kita ada PK Amin Syah Syaz Denak Berujari Tawa Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Hei Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan

0: RTM Klee.
1: FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah, membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua, pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Game Buru Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026, dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026, dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Yelah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak Dah masuk dah. Jadi berbelanjalah. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi Bar Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Irina. Masdina Mansur Zawati Bahman Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Puteri Lilin, Puteri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Vai, Niza Yayang, Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Siapa? Sabar. Game berhantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai yang melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia. Persembahan daripada Ero Zaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul Blekian, Fatman Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger Sabit Ibaling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nur Akaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din Selunjur Terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi pun juga tidak bang. Sabar-sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar.
lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di National FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasyad. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Getaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Ah, betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai, berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Gubu-gubu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pineng, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modisa, Anono, Raini, Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setar, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Sabah disandakan Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint-tint. Oh. Ha, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri. Zabidi, Goten Stans, Mawal Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yung Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Type dari Bintulu. Siapa lagi, siapa lagi? Wawani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi. Menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tuan lah. Isak Mudin Felda Aitawal 5. Okay, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Ziana Zain. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okay, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Game Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wakna daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang, kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Yankee Rim, Rahma Niki Ardila, menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktul, Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampa, KPBG, Saiful 85, Kak Ia. Kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambar Blues lagi, siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi, ramai yang nak sambung menangis sepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Saya kenangan lalu menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik, rakyatnya baik-baik, ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan, apa lagi peniaga-peniaga kraf tangan, semuanya mendapat kata orang tu impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mael juga baru datang. Zirafira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rokayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Putra Rokas dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng berhantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Lima Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancangkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang, Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah, itulah orang perempuan. Bershopping, berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya, pergi bawa wanita. Pergi ke tempat shopping, kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk yang berhantu Rashida Halidi. Ada Agent White Gluta House, Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zuleika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67. Kita ada Mazna dari Lawas Rawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu. Murni Saad katanya tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik cuitaan Ria, lontaran suara Comel menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan

komposernya Wan Zhu, X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara, menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.47. Kuantan Pahang, 5.47. Kota Baru Kelantan, 5.51. Johor Bahru, Johor, 5.44. Bandaraya Melaka, 5.50. Seremban Negeri Sembilan, 5.51. Shah Alam Selangor, 5.53. Manakala Ipoh Perak, 5.56. Johor, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis, 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah. Nabi keluar waktu Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55, 56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kita buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah. You know. Simbah-simbah ayam. Nabi SAW kata, Allah SWT Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Allah SWT Muhammad, Nabi kata, apa ni tiba-tiba Nabi belakang Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Ha? Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni dia ada stok dia setiap hari tu ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan dia ada 40,000. Kita pergi mesyuarat pak kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Ini nak makan apa? Ha. Kerja apa hari ni? Ha. Dia pun tak ada word saya cakap habis stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu mengenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia banyak bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang pasal kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress betul dengan dia. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang sembang pasal kerja. Ada orang sembang. Macam-macam kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk sembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak cakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik saat, tiga waktu. Pertama sebelum subuh, yang kedua lepas zuhur, yang ketiga waktu zuhur tengah hari, waktu tengah hari, yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat, mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Ya Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, lepas tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai aku sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kami redha boleh. Kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa. Kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata, alahkan. Tahu tak penat? You seorang aja penat. Penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Mana? Subhanallah. Tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang, makin jauh suami tu. Mai tiga orang, suami duduk bawah lah. Lah ni, tahu suami kita tak mana, tidur lah. Dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali. Jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni, Ustaz Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Ustaz Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah. Membina kasih sayang dalam rumah tangga. Soalnya bukan setakat dia ada. Ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah. Kita pun dah tak berhajat kat dia. Dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Ustaz Muhammad ingat lah. Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang. Umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita. Pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak lelaki-lelaki. Pisah tempat tidur. Dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita. Kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi depa. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Ustaz Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lah elok sikit di rumah. Anak 6 dah ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia, berhiaslah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut, ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, Salih Asim Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tu, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia, masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat. Dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masak kat isteri. Dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pergi ambil gambar tu, pergi post dekat media sosial. Nak masak konon, masak pun hangin. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, saya sayyidi Muhammad duk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan senang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri, saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Lepas tu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah, anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah.
1: Allahumma

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu, 5.41 minit pagi. Nasional Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang tu yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah Nasional FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih Nasional FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Ali Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Enam pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radi OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Makan-makan, nak apa cakap je.
2: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
1: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
2: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
1: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
2: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
1: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
3: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
4: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah.

Assalamualaikum, pagi yang mengucapkan kepada anda yang baru mendengarkan siaran Negeri FM dan semestinya kembali lagi dalam Radar Extra pada hujung minggu ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, juga bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan hari ini juga tepat pada waktu 5.51 minit pagi telah pun berkumandang azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson, dan juga hari ini syuruk adalah pada waktu 6.58 minit pagi. Jadi sama-sama lagi kita tunaikan kewajipan dan insyaAllah segala yang kita rancang pada hari ini pun dipermudahkan urusan. Dan bagi anda semua yang mungkin di awal pagi ini pun sedang memandu abang-abang kita yang menjadi pengantar barangan-barangan berat ni kan, abang-abang lori ni, semoga selamatlah sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM. Dan mungkin juga bagi anda yang baru keluar rumah nak mencari sarapan untuk keluarga, ialah alang-alang pergi ke masjid kan untuk salat subuh, selepas tu terus cari sarapan. Jadi pagi-pagi ini insyaAllah kalau kita kongsi rezeki dekat rakan-rakan kita ataupun keluarga kita, rezeki kita pun makin bertambah. Kita kena percaya kepada benda-benda yang baik insyaAllah kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6. dan sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Ini Negro FM. Ingat sampai bila-bila.

Nigga Firm ingat sampai bila-bila. Dan pastinya kembali bersama dengan saya Amar pada waktu ini dalam segmen Rada Extra daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari kejap lagi. Ha, 6 jam tau Amar teman anda. Dan mungkin bagi anda yang bekerja pada hari ini, jangan risau, anda tidak keseorangan. Kita senasib lah. Yang paling penting kita cari rezeki yang halal kan. Dan juga mungkin ada yang baru bercuti hari ini, baru ada kesempatan untuk bawa keluarga berjalan-jalan ataupun nak balik ke kampung kan. Hati-hati diucapkan. Semoga hujung minggu ini kita manfaatkan sehabis baik dengan orang yang kita sayangkan. Barulah kita boleh katakan kita mencipta memori yang indah bersama mereka. Okay? Dan pastinya kalau anda nak kongsi apa-apa dekat Amar pun boleh. Tak kisahlah setakat ucapan selamat pagi ke, ataupun nak kongsikan ada jalan yang mengalami kesesakan ke. Apa-apa info lah. Terus je dekat WhatsApp Konti Negeri FM di nombor 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada UK's Lepaskanmu Kerana Terpaksa.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Kembali lagi bersama dengan saya Ahmad dalam segmen Radar Extra pada hujung minggu ini, semestinya Sabtu 3 Oktober 2026. Dan juga bagi anda semua, selepas ini tepat pada waktu 7 pagi seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Ya, mestilah kita semua nak tahu kan apa yang berlaku di dalam mahupun di luar negara, dan pastinya yang sahih hanya di RTM. Jadi terus kekal di frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, Pesanan Buat Kekasih.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Randa Extra daripada pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari kejap lagi, okay? Dan semestinya hari ini merupakan Sabtu 3 Oktober 2026, juga bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda kerana memilih siaran Negeri FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan, dan pastinya banyak juga perkongsian menarik untuk anda lah. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Pagi ni jom kita dengarkan penyanyi ini. Nama dah sama dengan Amar, iaitu lagu daripada Amar Haikal yang berjudul Gila Bayang, hanya di Radar Extra di Grand Fam. Ingat sampai bila-bila.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Okey, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra pada waktu ini. Dan Amar pun nak beritahu anda semualah tentang info cuaca bagi keseluruhan di Negeri Sembilan. Macam biasa, kita akan lihat menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Untuk sebelah pagi hari ini, mereka meramalkan hujan di beberapa tempatlah di kawasan pedalaman. Dan petang dan malam nanti, ramalannya adalah sama, tak ada hujan. Jadi bolehlah, kalau dah tahu info ni, bagilah tahu dekat rakan-rakan yang lain kan. Untuk anda semua, kalau nak kongsikan ucapan ataupun nak buat request lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda kan, terus je dekat WhatsApp Konti Dekat FM di nombor 012-603-0603. Boleh hantarkan dalam bentuk teks ataupun voice note lah, tak ada masalah. Okay, sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, menghiburkan anda semestinya di Negeri FM.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar Fahmi Kat sampai bila-bila. Dan hari ini rasanya ramai jugalah peminat perlombaan F1 nak saksikan secara langsung dekat TV kan. Mungkin tak ada kesempatan untuk saksikan di Sepang International Circuit. Tak apa, kami di RTM membawakan secara percuma kepada anda semua. Tinggal lagi untuk anda muat turun je aplikasi RTM Click. Boleh saksikanlah secara langsung di TV OK. Jadi sama-sama lah kita meriahkan kemeriahan Bahrain GP di Sepang hari ini. Okey, sekarang ni jom kita dengarkan Nur Aniza Idris dengan lagunya Salam Kaut, hanya di Negeri FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh sertai Fun Walk untuk 2000 Warga Emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang.